0: kerugian 1.9 juta ringgit selepas diperdaya sindiket phone scam yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Perak, Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, mangsa berusia 78 tahun telah dihubungi oleh individu yang menyamar sebagai pegawai polis dan telah diperdaya sehingga mengalami kerugian besar. Suspek dipercayai menyamar sebagai pihak berkuasa bagi menimbulkan rasa takut dan meyakinkan mangsa terlibat dengan satu kesalahan atau siasatan. Mangsa kemudian telah diarahkan mengikuti arahan yang diberikan sehingga wang miliknya dipindahkan kepada pihak tidak dikenali. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya bertembung dengan sebuah lori trailer tanpa muatan di Simpang Batu 11 Teluk Intan tengah hari semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, mangsa Muhammad Fidus Hassan, 39 tahun, tersepit di bahagian pemandu. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bido menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.34 petang dan tiba di lokasi 19 minit kemudian. Anggota bomba kemudian menggunakan peralatan hidrolik untuk mengeluarkan mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh petugas Kementerian Kesihatan sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebanyak 42 karya lukisan dan arca hasil 31 guru sekolah rendah dan menengah di Perak dipamerkan menerusi pameran Guru Pendidikan Seni dan Visual Negeri Perak 2026 Bangun. Pameran julung kali diadakan itu bertujuan menggalakkan budaya berkarya dalam kalangan guru selain mengukuhkan jaringan antara pendidik, pengkarya, institusi seni dan masyarakat. Pengarah pameran Amri Zakaria berkata pameran berkenaan memberi ruang kepada karya guru seni dipertontonkan pada skala lebih besar kepada orang ramai, khususnya golongan muda. Sementara itu, Ahli Lembaga Pengurusan Yayasan Perak Dr. Muhammad Yusri Bakir berkata usaha berkenaan mampu memperkasakan seni dan visual. Selain menarik minat golongan muda, memahami serta memasyarakatkan seni sebagai elemen penting dalam membentuk masyarakat berilmu, berbudaya dan berdaya saing. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Fahmi Muhammad Noor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Warta Perak, 8 pagi.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Ni macam nak pecah. Angat video.
1: Wah, kau ber. Kita belajar logat perak.
2: Untuk koma je. Untuk koma je. Untuk koma je.
3: Haa, rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti tu. Biar lambat, asal selamat. Pesanan perhatian.

0: Radio semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: di radio.
1: Ya, tiga konti radio yang terpilih hari ini kita akan bersama dengan Sabah, iaitu DJ Kakashi di Sabah FM, Mutiara FM DJ Chombi dan juga Perak FM DJ Mira. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar?
2: Waalaikumsalam. Khabar
3: pagi.
2: Baik. Selamat pagi Syafika dan Irfan.
1: Kita nampak dah rakan-rakan kita ni.
2: Yeah.
1: Tadi kita sembang pasal kortisol.
4: Betul.
1: Duk sembang pasal kortisol, orang kata kortisol tu punca badan tu tak turun-turun kan berat badan tu. Nak tanya jugalah ni. Pagi-pagi ni kita tanya sarapan dulu.
4: Okey, sarapan dulu. Okey, kita nak pergi ke Sabah dulu. Kakashi mungkin boleh share kepada kita semualah. Kalau di Sabah itu breakfastnya apa yang best?
3: Okey, kalau di Sabah macam juga di Semenanjung, ada nasi lemak dia, ada roti canai dia, begitulah. Ada nasi goreng, macam-macam lah. Kalau mau taste orang putih ni ada juga, rojak dan juga soto pun ada.
1: Nah itulah tu, Kakashi. Okey, Kakashi.
3: Saya tahu betul.
1: Kan di Sabah ada yang menarik ni. Ni berkaitan dengan Sabah International Expo 2026. Okey, mungkin boleh kongsikan ini berkaitan dengan apa ni, Kakashi?
3: Okey, itulah kalau sebut pasal Sabah ni mesti orang ingat pasal Gunung Kinabalu, pulau-pulau cantik dan juga budaya yang unik kan. Tapi itulah, Sabah ni bukan sekadar pelancongan tapi dia juga ada kekuatan besar dalam perniagaan, perdagangan dan juga pelaburan. Jadi ini bukti dia yang sedang berlangsung ketika ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, iaitu Sabah International Expo SIE 2026. Jadi expo ini sudah berlangsung selama 3 hari dan hari ini hari terakhir ya, 4 hingga 6 September, dan orang ramai masih berpeluang datang ke expo ini sebab ia berlangsung 10 pagi hingga 8 malam. Jadi expo duit tahunan ini menghimpunkan 15 buah negara dengan lebih 300 derawai pameran, dengan 35% adalah pempamer antarabangsa termasuk dari rantau Bimiaga, dan kira-kira 10,000 pelawat perdagangan, delegasi dan juga pengunjung dijangka hadir selama 3 hari expo ini diadakan, dan sasaran potensi jualan sehingga RM10 juta ya. Dan menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict, beliau mengatakan semasa Prosman Expo, SIE menjadi medan penting untuk usahawan tempatan mempromosikan produk dan juga perkhidmatan ke pasaran global. Dan fokus utama kali ini ialah untuk memperkukuhkan perdagangan dan juga dalam kawasan Bimiaga itu, Brunei, Indonesia, Malaysia juga di Filipina. Dan apa yang menarik, keyakinan dan sambutan pelabur luar terhadap Sabah memang jelas ya. Saya kongsikan wakil delegasi Filipina, Mustafa Ala JR, dia mengatakan expo ini membuka peluang untuk produk dari Mindanao menembusi pasaran di Sabah, dan ini menggugurkan lagi hubungan perniagaan dua negara. Dan satu lagi saya kongsikan, dalam sektor industri, pemain industri Datuk Muhazli Muhammad, dia berhasil membawa teknologi dan juga kepakaran minyak pelincir ke Sabah yang dijangka mampu mewujudkan lebih 100 peluang pekerjaan baharu untuk anak tempatan. Jadi itulah, kalau dulu kita punya perniagaan tu di kampung kan, tiba-tiba dengan peluang sebegini, SIE 2026 ni, kita dapat bertemu dengan bakal rakan niaga dan juga pelabur. Manalah tahu kan, dalam daripada satu perbualan, dia terbuka satu pasaran baharu dan memperkukuh lagi kedudukan Sabah sebagai hub perdagangan serantau. Jadi itulah, bila dulu produk kita di kampung, tiba-tiba produk kita tu muncul pula di Kuala Lumpur, di Singapura, di Brunei, Indonesia, di Poland,
1: daripada
3: di Zambia.
1: Dari tamu tu barangkali lepas ini berniaga di Brazil barangkali.
4: Itulah dia kan,
3: siapa
4: ini
3: tahu?
4: Inisiatif yang meletakkan Sabah di peta dunia. Itulah yang dikongsikan berkaitan dengan Sabah International Expo. Baik, dari Sabah kita akan ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang bersama DJ Chombi untuk berkongsi dua program yang menarik di sana. Silakan Chombi.
5: Baik, terima kasih diucapkan kepada Irfan dan juga Syafiqah. Yang menarik yang akan berlaku di Pulau Pinang, insyaAllah kita ada program tempatan banjir Pulau Pinang, di mana penduduk di sekitar Kampung Pokok Asam, Jelutong, Pulau Pinang boleh menarik nafas lega apabila projek tempatan banjir parit monsun bakal siap Oktober ini. Meskipun kurang daripada 20 buah rumah terjejas akibat kerap dilanda banjir kilat ketika hujan lebat, dan projek tempatan berkenaan tetap diperlukan bagi meningkatkan tahap perlindungan dan mengurangkan gangguan kepada penduduk setempat. Dan projek tempatan banjir belanja berkenaan telah dimulakan pada 26 Julai 2024 melibatkan peruntukan sebanyak RM4.25 juta ringgit. Dan itu yang pertama. Yang menarik ini akan berlangsung lagi di Pulau Pinang. Kita ada FCM, iaitu Program Festival Citra Mutiara 2026, yang akan diadakan selama 3 hari berturut-turut, iaitu pada 11 hingga 13 September 2026, bermula hari Jumaat hingga hari Ahad, menanti para pengunjung dengan pelbagai pengisian dan aktiviti kebudayaan serta kesenian. Di mana festival ini akan diadakan di Lebu Aceh, Lebu Eminian, Georgetown, dan diadakan khusus untuk penduduk sekitar, pelancong dalam dan luar negara. Di mana tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dijangka hadir merasmikan majlis tersebut. Dan tumpuan utama pastinya kepada acara perarakan budaya genang tradisi mega yang akan dianjurkan buat julung kali dalam mana-mana festival budaya di Pulau Pinang sendiri pada 13 September 2026 hari Ahad nanti jam 2 petang. Di mana perarakan tersebut melibatkan penyertaan kira-kira 15 buah kumpulan budaya dan kesenian yang akan berarak mengiringi Lebuh Eminian selama 15 minit sejauh 800 meter dan akan berakhir di lokasi utama acara, iaitu di Padang Club Belia lah. Dan selain pada itu, ada juga persembahan Malam Kebudayaan Citra Mutiara, pertandingan Bora kategori cilik, dan terbuka kepada pertandingan Sukan Rakyat Sepak Raga Ratus pada 12 September 2026, itu pada hari Sabtu lah, insyaAllah. Dan kepada penduduk Pulau Pinang khususnya, dan semua dijemput hadir untuk meriahkan program tersebut. Dan jangan lupa Irfan juga Syafiqah, anda juga dijemput hadir.
4: Okay. Baik, insyaAllah nanti kami sampai.
1: Kita tak tanya Combi lagi tadi. Combi, kalau hang stres, hang buat apa?
5: Stres.
1: Kalau stres ni.
5: Stres. Kalau stres, kalau Combi, Combi nyanyi.
4: Nyanyi. Okey.
1: Okey.
5: Ya, 3, 4. Jangan dengar suara Combi nyanyi. Sebab apa? Bila kita stres, kita menyanyi, suara kita lagi buatkan kita stres. Jadi kita tahu kita stres, kita ada masalah. Bila kita ada masalah, suara kita ada masalah,
1: kita stres naik kalau dengar. Okey.
4: Terima kasih Combi.
5: Okey, baik. Terima kasih Irfan Syafiqah.
1: Okey, ni hujung-hujung minggu ni kita nak pergi ke Perak. Tempat-tempat yang menarik di sana. Kita nak tanya Mira lah, apa yang menariknya dekat Perak ni, Mira?
2: Ya, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi Irfan dan Syafiqah. Okey, baiklah. Hari ni Mira nak kongsikan kepada komuk semua tempat yang menarik dekat Perak. Kalau cakap pasal Perak, memang banyak tempat menarik lah. Orang kata nak pergi jauh-jauh jalan-jalan tak payah. Dekat Perak sendiri memang banyak tempat yang menarik yang komuk boleh berkunjung. Perak kan? Kita pula orang Perak. Okey. Jadi tempat pertama yang Mira nak bawa komuk. Macam tadi Syafiqah kata, kalau Combi stres-stres buat apa? Mira nak bawa komuk pergi healing lah. Macam Jay-Z cakap healing kan? Jadi tempat pertama yang Mira nak bawa komuk adalah Tasik Cermin Ipoh. Kenapa? Sebab dekat sana banyak pemandangan-pemandangan yang indah yang komuk boleh nikmati bersama dengan seisi keluarga. Jadi sambil-sambil komuk berjalan sama keluarga, bolehlah tengok-tengok pemandangan hijau tu kan. Seterusnya, tempat yang kedua Mira nak bawa, ada yang kata kalau jalan-jalan tu nak menimba ilmu lah pula kan, nak ke tempat-tempat bersejarah. Jadi tempat yang kedua Mira nak bawa komuk adalah ke Kelly's Castle yang bertempat di Batu Gajah Perak. Jadi kenapa dekat sana? Bangunan yang masih utuh dan kukuh sehingga kini. Kalau komuk tengok, penuh hari-hari pelancong. Kalau pelancong datang pula, mesti terpergun lah dengan seni bina bangunan Kelly's Castle tu sendiri. Kalau kita tengok dekat sana, komuk boleh baca sendiri kisah-kisah sejarah pembinaan bangunan Kelly's Castle tu. Dan kepada peminat-peminat yang suka bergambar tu kan, Jay-Z kan, jangan risau, dekat sana banyak sudut ataupun pot-pot yang komuk boleh abadikan momen bersama dengan yang tersayang. Seterusnya, kalau nak jalan-jalan santai lah kan, bersama dengan anak-anak, bawa anak-anak, mestilah nak tempat yang sejuk-sejuk sikit kan. Okey, komuk boleh ke muzium-muzium yang ada di seluruh Perak. Contohnya kita ada muzium di Taiping. Kalau nak ke jalan-jalan santai pula, bolehlah ke tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi warisan yang ada di seluruh Perak. Banyak tau Syafiqah. Kalau Syafiqah sendiri ataupun Ifan sendiri, pernah pergi mana dekat Perak ni?
1: Kelly Castle.
2: Kelly Castle. Mesti banyak gambar kan, kan? Memang wajib takut gambar kat sana.
4: Saya pernah pergi Tasik Cermin.
2: Oh, sama. Kita sama. Kita memang suka tengok tasik tu.
1: Semua muzium Taiping pun pernah pergi kak.
4: Betul.
2: Sama lah tu. Memang tak salah lah kita buat research ni.
4: Itulah dia perkongsian kawan-kawan kita dari radio. Terima kasih. Itu dah dia. Muzium Perak Tanjung. Taiping rasmi.
2: Ya, Taiping.
4: Muzium Perak. Jadi kepada anda, sebab KL dengan Perak tak jauh sebenarnya.
2: Tak jauh. Memang dekat je. Bila lagi nak singgah.
4: Boleh sampai ke Perak. Jadi masih lagi ada masa untuk siap-siap sekarang ni. Lepas SPM baru pergi. Dia kena habiskan dulu SPM.
1: Habis dulu SPM.
2: Okey, kita jumpa nanti.
1: Yang paling penting kepada Mira, Shombi dan juga Karachi, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pagi-pagi ni. Jaga diri,
2: sama-sama.
1: Jaga keselamatan. Lagi-lagi yang kat Sabah tu, hati-hati.
2: Sama-sama.
1: Tengok pakai tutup permuka.
4: Yang paling penting jaga level kortisol, okey, jangan tinggi.
0: Combi, jangan nyanyi sangat.
4: Ya. Terima kasih
5: kepada insya-Allah
4: dari segmen seleksi pagi. Okey, seterusnya chef kita akan tengok satu segmen 2 minit je. Ini berkaitan dengan pameran yokai. Yokai ni sebenarnya adalah kategori yang luas menggambarkan raksasa, hantu ataupun benda-benda mistik dalam cerita rakyat ataupun

0: memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia PRFM setia menemani anda.
1: Anda sudah mendengarkan
2: pagi.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terus letakkan frekuensi anda bila-bila, di mana-mana, FM.

Himpunan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kerana terus kekal dekat layan Pira FM. Dan juga terima kasih kepada Mira yang telah pun bersiaran sebentar tadi di Selamat Pagi Malaysia dalam seleksi konti bersama dengan rakan-rakan penyampai dari Mutiara FM dan juga Sabah FM. Dan ketika ini bertemankan saya Rick masih lagi menemani koma hingga jam 10 pagi nanti. Okey, kalau koma nak kongsikan antara ucapan dan juga aktiviti koma, sarapan apa pagi ni, dekat mana nak kongsikan makanan-makanan yang sedap, boleh aja kongsikan di ruangan WhatsApp Perak FM 0102007055. Antaranya ada Mawar Perak dengan ucapan selamat berhujung minggu Rick, dan juga untuk kawan-kawan Kak Mawar nak pergi pasor. Cuaca jerebu aja. Kalau koma tengok cuaca jerebu aja, koma pakailah topeng pelindung muka ya. Okey, dan juga selain itu ada Kak Mona Rahim juga dengan ucapan beliau salam hujung minggu buat family tersayang, sahabat CJU, sahabat Club, sahabat Perak FM, semua pendengar setia Perak FM tak mandang yang lain. Yung kita rata-ratanya demo sibuk pagi ni koma, macam Kak Mona kita dalam perjalanan nak ke pasok ikan segor cepuk indah mencari ikan nambah stok katanya. Semoga dimulakan urusan. Juga ada Cik Intan berkongsi cuaca di Sauk cantik pagi ni, selamat berkongsi, terima kasih Cu. Semoga dipermudahkan urusan Cu hari ni ya. Yang suka pada kebersihan, di situlah ada kedamaiannya. Okey, juga antara yang mantap ucapan ada Abu Hurairah yang berada di Taman Tawas Mewah, nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Perak FM, juga kepada penduduk Taman Tawas Mewah serta seluruh keluarga di botol kiri dan juga kanan, tak mana yang lain, kiri kanan disebut dah ni, dan juga Langkap, tak lupa juga buat DJ di konti. Terima kasih Abu Raira. Serta ada Kak Zah Taman Bertuah, ucapan selamat pagi kepada semua kawan-kawan di Taman Bertuah, sahabat Perak FM, anak saudaranya Fatima di Gulung Pepuyu, semoga dalam keadaan yang ceria selalu. Juga ada Syarul dengan ucapan selamat berhujung minggu buat semua pendengar Taiping, awal pagi ni hujan koma. Kalau tak hujan tak Taiping lah kan. Terima kasih buat Mira, katanya terbaik tadi, banyak berkongsi informasi. Jadi terus kekalkan layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk siapa lagi.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agung menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mertabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu.

0: himpunan berinformasi tentunya untuk Koma Aja Bertemakan. Saya Rick di sini menemani Koma di jam yang keempat dalam Gegar Pagi. Terima kasih Koma. Semoga Koma berbahagia pada hujung minggu pada hari ini. Ha, maklumlah hari ini ramai yang sibuk. Mungkin nak mengambil peluang akhir ni cuti sekolah. Nak bersama dengan yang tersayang kan. Semoga dipermudahkan urusan Koma, dilindungi hendaknya. Jaga keselamatan Koma yang sedang memandu. Semoga berhati-hati. Kurangkan kelajuan. Juga elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Ha, semoga dipermudahkan urusan Koma. Selamat, lancar pergi dan juga balik. Antara ucapan juga yang boleh teman kongsikan pada hujung minggu ini di Perak FM. Terima kasih yang menghantarkan ucapan. Ada Mama Fifi. Ucapannya, salam hujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM. Rakan-rakan DEM. Rakan SMMS. Mana? Ha, ada-ada tu yang sorak tu. Ha, 7882 dan grup CJU Perak FM untuk Koma Aja. Terima kasih Mama Fifi. Juga yang menghantarkan ucapan, ada Taufik Apik Ujung Rintis. Selamat pagi. Ucapannya kepada semua pendengar Perak FM, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak, Sungai Tiang, awal pagi tadi. Abang Boboy dah hantar ucapan ni ke? Okey, ucapannya juga buat awet-awet Bagan Datuk dan juga buat DJ bertugas. Semoga cerah-cerah selalu dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga ada Kak Su dari Kampung Mawar Tepian Desa, MTD, Cameron Highlands. Terima kasih mendengarkan Perak FM. Nak ucapkan selamat pagi untuk saudara mara yang berada di Bagan Baru Selama. Abang Din, Kak Fauzia, adik Anim, Jero, dan tak lupa untuk saudara mara yang berada di Cemoh. Terima kasih mendengarkan Perak FM. Jadikan Perak FM sebagai peneman Koma. Dan juga ada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Kabarnya cuaca dekat Batu Gajah panas pagi ni. Cici baru balik aja beli lauk ayam buat masak lemak sayur bayam. Hui, tumis campur putih jagung sambal asam Jawa. Ui, hebat juga menu yuk kita ni kan. Sebab hari ni adik-adik Cici nak datang rumah. Inilah tentunya lah kan, ada yang istimewa untuk mereka yang tersayang juga. Ni ada ucapan ni daripada saudara kita ni. Silakan saudara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berhujung minggu buat DJ Rick yang sedang bertugas di siaran Gegar Pagi Perak FM. Baik. Semoga sihat dan baik hendaknya.
0: Amin.
1: Saya ingin mengucapkan salam hormat dan salam berhujung minggu buat semua rakan pendengar Perak FM pada pagi ini. Semoga mereka berada dalam keadaan sihat sejahtera. Di samping itu, mereka dapat melakukan kegiatan pekerjaan dan aktiviti mereka pada hari Ahad ini dengan lancar, baik dan sebaik mungkin. Kita teruskan mengibarkan jalur gemilang bersempena dengan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Moga-moga ia menyuntik semangat patriotisme dan kenegaraan yang kukuh dan kuat dalam jiwa dan pemikiran serta sanubari kita.
0: Yep.
1: Kita jagalah kesihatan kerana pada waktu ini kita dilanda musim jerubu. Moga-moga kita dapat menjalani kehidupan kita dan menjaga kesihatan kita dengan baik, dan kita teruskan aktiviti dan kegiatan kita dengan baik dan berjaya. Salam hormat dan salam berhujung minggu dari saya, Mamak K. Yusof, Semanggol Perak, Perak FM untuk Koma Je. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koma juga boleh menghantar voice note ke 010-200-7055. Kejap lagi teman nak kongsikan bersama dengan Koma antara bacaan indeks pencemaran udara terkini di Perak. Jadi teruskan layan Perak FM, ada hiburan dan juga informasi untuk Koma Aja.

cuaca panas kan? Kalau tiada sebarang keperluan, jangan keluar pada rumah. Minum ais cukupnya. Jika berlaku sebarang masalah kesihatan, dapatkan rawatan segera. Cuaca panas sekarang ni, koma janganlah buat pembakaran tu buka. Kan tak bagus untuk kesihatan tu. Pesanan ikhlas ini daripada Perak FM untuk koma aja.

hiburan dan informasi tentunya untuk koma aja. Cuaca cerah diramalkan di Ipoh dengan 29 darjah Celsius ketika ini. Terima kasih kepada koma yang mendengarkan Perak FM di mana aja koma berada. Nak lebih mudah dengarkan Perak FM, muat turun aja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar koma. Boleh dengar dan juga nonton Perak FM di mana-mana aja. Okey, antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma, setakat ini semakan bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini di Perak menunjukkan keadaan beransur pulih selepas beberapa kawasan mencatat tahap tidak sihat pada akhir Ogos yang lalu. Kawasan yang terjejas dahulu antaranya Seri Manjung, Tasik Ipoh dan Taiping pernah merekodkan bacaan IPU tidak sihat lebih 100 akibat jerebu merentasi wilayah, yang mana bacaan semasa ketika ini kebanyakan stesen pengantaraan di Perak mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana atau baik. Nak pakai topeng pelitup muka tak ada masalah kan, ha, jaga kesihatan koma, okay? Dan juga kalau cerita mengenai jerebu, apa yang saya boleh petik dari keratan akhbar pada 24 Ogos 2026 yang lalu, yang mana Perak akan ambil tindakan sewajarnya jika IPU meningkat. Itu menurut Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Mohamad berkata, keadaan ini ketika ini keadaan jerebu di negeri ini masih belum mencapai tahap yang memerlukan pelaksanaan tindakan khas seperti pembenihan awan. Malah katanya bacaan IPU di Perak juga masih belum mencapai paras sangat tidak sihat yang memerlukan tindakan segera termasuk penutupan sekolah. Apa pun kita doa agar dipercepatkan jerebu ni kan hilang dari negeri kita, negara kita. InsyaAllah. Okey, antara yang boleh teman kongsikan juga bersama dengan koma, ucapan yang hadir pada pagi ini antaranya ada Yong kita ni, Yong Lina ataupun Kak Ros, macam biasa ke kebun lepas nak ke dapur pula, anak bujang dari Penang nak balik, jadi tentulah kan ada masakan istimewa daripada Kak Ros tu. Steady lah, Greek Carbonnya mendung sejuk pagi ni. Dan juga selain dari itu, apa yang boleh saya kongsikan, ucapan Kak Ita Chot kita yang berada di Botani Ipoh, dengan ucapan selamat berhujung minggu buat Akak Leila HB Road, Abang Sam, Akak Aziz Rozia, Akak Aziz Zabaha, Akak Siti Hawa, Taufik Apik Ujung Rintis, buat semua sahabat-sahabat grup CJU tak kira di mana koma berada, semoga dalam keadaan yang sehat sejahtera. Juga ada Yong Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, tak mana yang lain. Terima kasih Yong, ucapan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM tak kira di mana koma berada. Tengok bercuti ni, katanya sekarang ni dekat Pantai Remeh, nak cari umpan untuk memancing dekat laut. Wuih, terbaiklah Yong kita pun. Wuih, hebat juga ya. Kepada pemancing-pemancing tu, semoga koma jaga keselamatan koma ya. Dan juga yang paling penting, tak kumpau. Dan terus kekal layan Perak FM, tentunya untuk koma aja.

Jom kita buat aktiviti riadah. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum terlambat.

beberapa informasi tentunya untuk koma aja. Gegar pagi bertemankan saya Rick di sini. Hampir tamat tugasan saya menemani koma hingga jam 10 pagi nanti. Dari jam 6 pagi tadi. Terima kasih koma yang menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 di hati koma. Teruskan mendengar Perak FM hingga jam 12.30 malam nanti. Dan sebentar nanti rakan tugas Mira yang akan muncul menghiburkan koma dari jam 10 pagi hingga 2 petang dalam segmen Yop Yong. Jadi selamat berhujung minggu kepada koma semua. Semua kita semua dalam keadaan yang terbaik pada hujung minggu ni kan. Sihat walafiat. Apapun, terus kekal layan Perak FM. Assalamualaikum. Salam hormat.

0: sini ke jalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah akak eh.
0: Pergilah cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, yelah kak. Bak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu. Alah,

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Yup, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mion Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Petrawati, wilayah Bagmati bersempadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. Dua lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Magbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Magbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Hopang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung-hujung minggu kopi ni seronok, kamu bersantai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ya, apa dikenangkan? Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, Yopio untuk koma aja.
2: Ibrahim berkemasi untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berhujung minggu kepada Yuk-Yung semua. Pagi ni, semua dah bangun ke tu? Ada lagi ke yang atas katil tu? Masih cuti sekolah lagi kan? Jadi, sebelum esok sesi persekolahan dah pun bermula, mungkin hari ni ramai lagi tu kan, masih berjalan-jalan di tempat masing-masing, di destinasi masing-masing tu. Dan kalau kita tengok cuaca dekat sekitar Perak hari ni pun, alhamdulillah nampaknya baik je. Memang hari ni macam-macam aktiviti koma boleh buat kan. Apa-apa pun sentiasalah jaga keselamatan koma, tak kira di mana je koma berada. Macam biasa untuk Yuk-Yung hari ini 10 pagi hingga 2 petang, Mira akan menemani koma menyambung siaran DJ Rick tadi dalam Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Rasa macam lama sangat tak masuk Gegar Pagi Yuk-Yung kan. Gegar Pagi pula rasa macam lama sangat Mira tak menemani koma dalam segmen Yuk-Yung kan. Rindu dah koma. Sambil-sambil tu juga, kalau koma nak kongsikan apa aktiviti koma hari ini, macam biasa jomlah WhatsApp Mira di 010-200-7055. Mungkin kita boleh kongsi sama-sama dekat Yuk-Yung kita yang lain. Kok-kok lah demo tak ada planning nak ke mana hari ni. Kita kongsikan, dapatlah sikit idea kepada mereka-mereka yang lain kan. Dan sambil tu juga, jom kita berhibur dululah dengan lagu Hot Tepuk daripada Mewfly dan K-Click. Ini dia untuk koma je.

0: Dan ucapan salam Jumaat minggu ini saya berikan semualah pendengar yang sedang memantau siaran ini dengan iringan ucapan semoga ceria selalu bersama DJ Petugas Ceria. DJ adalah penghibur buat kami semua di Zora FM yang pastinya hanya untuk koma saja.
1: Mohlah dengar, Yung.
2: Mohlah.

0: saja.
1: Yo, 10 pagi 2 petang masih lagi bertemankan Mira di sini. Assalamualaikum. Lagi sekali selamat pagi kepada Komer. Terima kasih kepada Komer yang dah pun hadir menyapa Mira di ruangan WhatsApp FM ketika ini. Kita ada Syarul pagi ni dengan ucapannya assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu buat Mira dan semua warga ITM. Semoga sihat Syarul. Katanya lagi terima kasih buat Ri, Mira dan 3 stesen di TV1 RTM Klik. Banyak info maklumat. Tadi Syarul hadir ya di TV1. Kalau tadi kita bersiaran juga, Mira bersiaran juga di TV1 sekejap tadi. Dan terima kasih jugalah kepada Syarul. Juga kita ada Yong Farahanum, katanya selamat pagi, katanya jom ngopi dari Kuala Sayong, kampung Mira tu. Kemana kan ngopi tu, boleh kongsi juga dengan Mira. Mungkin Mira boleh cuba nanti kat Kuala Sayong tu. Dan ramai lagi, kita ada Cu Intan dan semualah, nanti Mira bacakan sekejap lagi. Nanti koma teruskan berkongsi dengan Mira ucapan dan aktiviti koma hari ini. Dan juga sambil tu, Mira nak kongsikan juga info trafik, di mana setakat jam 9.53 minit pagi tadi telah diaktifkan smart lane di kilometer 293.5 sehingga kilometer 289.5 di arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Jadi ketika ini lorong kecemasan di laluan Mira sebut tu boleh dilalui dan kenderaan ringan juga dibenarkan menggunakan smart lane. Harapnya info ni dapatlah membantu sedikit sebanyak perjalanan kamu pagi ni. Mana yang planning nak gunakan lebuh raya tu, mungkin nak jalan jauh sikit ke, mungkin nak balik rumah ke, mana kita tahu kan. Dan kepada koma, sambil-sambil tengah bersiap atau tengah memandu tu, jom kongsikan lagi apa aktiviti atau destinasi koma hari ni. Sambil Mira tunggu tu, ini dia hujan dugaannya. Berat FM untuk koma je.

0: Alan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah kak eh.
0: Pergilah, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu aksiden kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

hujung minggu kopi ni seronok kamu bersantai ya. Rehatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia pun dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komanya.

0: Radio untuk koma aja.
1: Yo, Mios berbagi dua petang masih berteman kami di sini. Terima kasih Manta Shaw dari Bercam Ipoh mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 MHz. Dengan ucapannya, Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat berkonti. Hari ini tiada perancangan nak ke mana-mana, cuma lepak santai di rumah saja bersama keluarga. Maklumlah cuaca panas. Betul lah tu, kalau cuaca panas kita pun rimeh nak keluar kan, baik duduk rumah sejuk sikit kan, baring-baring tu berehat, esok pula nak kerja. Di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat berhujung minggu buat semua rakan-rakan grup BBMB Ipoh, terutama buat Encik Maizunir Mustafa, Tuan Haji Fazil, Shuhaimi Rashid, Abdul Rahman Zakaria dan ramai lagi. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah, selalu disampingi keluarga tercinta. Terima kasih sekali lagi Mantasha dari Bercam. Juga ada kiriman voice note dari Cu Intan kita. Ni kan, sekejap kita dengarkan dululah.
2: Salam DJ Mira yang Cu sayang.
1: Waalaikumsalam.
2: Cuaca di Saud cantik. Secantik DJ Mira.
1: Alhamdulillah.
2: Cuacanya panas kan. Cu tetap hadir setiap segmen. Tadi Cu layan DJ Nasrin. Ini Cu layan DJ Mira yang cantik. Rutin harian Cu macam biasa Mira. Di mana ada kebersihan itu, kebersihan di situ ada kedamaiannya. Ini yeah. Sementara Cu tengah ngemah-ngemah luar dan dalam ni, Cu layan DJ Mira yang Cu sayangi. Banyak information dan lagu-lagunya pun sedap-sedap belaka.
1: Yeah.
2: Okey, Radio Perak FM, Radio Nusyata, Orang Perak. Stay cool di sini.
1: Terima kasih Cu Intan. Bye-bye, love you. Terima kasih Cu Intan, ceria. Cu Intan memang hari-hari ceria. Terima kasih kepada Cu Intan kita. Dengan voice note-nya juga kita ada Kak Ros. Katanya, Assalamualaikum Mira yang cantik manis. Kak Ros sibuk di dapur tengah tunggu anak bujang sampai dari Penang. Oh, anak balik ya, bestnya. Mesti happy tu kan. Ucapan buat Mira dan semua pendengar Bara FM, semoga Allah permudahkan segala urusan kita sehari. Amin. Ceria selalu. Terima kasih koma. Teruskan hantarkan ucapan. Selepas ini Mira nak sambung bacakan ucapan-ucapan daripada koma. Jadi terus bersama dengan Mira. Ada hiburan, ada informasi, tentunya untuk koma je.

0: Soară bertemu soare.
1: Bisinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan. Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah Suara Bertemu Suara dan Lokasi Bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara Bertemu Suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kit Weh.
2: Ahad, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi? Moh lah.
4: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik.

0: Radio untuk koma aja.
1: Masih lagi di Yop Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Tadi Mira dah bacakan pun ucapan-ucapan pendengar-pendengar kita. Ada yang kata tak pergi mana-mana pun hari ni. Ada yang berkongsi menunggu kepulangan anak yang tercinta. Dah ramai lagi lah. Terima kasih kepada Koma yang sudi mengkongsikan aktiviti hari ini. Juga kalau tak ada planning sangat nak ke mana hari ni, Mira nak kongsikan lah satu aktiviti ataupun program menarik yang memang tengah berlangsung pun sekarang ini di dataran Menara Condong Teluk Intan. Apa tu? Kalau kamu tak tahu lagi, Festival Craft Perak 2026 yang dah pun berlangsung sejak 29 Ogos yang lalu. Hari ni, hari Ahad, 6 September 2026 merupakan hari yang terakhir lah. Jadi kalau tengok semalam pelbagai aktiviti-aktiviti menarik, kalau kamu tengok dekat Craft Tangan Perak punya Facebook, macam-macam aktiviti semalam. Kita tengok pun macam wow, bestnya. Rugi tak pergi kan? Semalam ada larian Craft Perak, ada fire show, bunga api dan macam-macam lagi. Hari ni pula hari terakhir, 6 September 2026 hari Ahad. Lagilah banyak aktiviti kan, lagilah bermacam-macam aktiviti menarik menanti koma seisi keluarga. Dan macam hari ni juga, pada jam 8 pagi hingga 5 petang ada jualan rahmah untuk koma yang bermula 8 pagi hingga 5 petang hari ini. Sekali lagi Mira nak ingatkan kepada koma, kalau koma belum pergi, jomlah sama-sama kita pergi. Jadi sambil-sambil mak ayah bershopping-shopping tu kan, anak-anak kita tinggal dekat craft-craft, dekat reruai craft tangan yang ada tu kan. Demo tengoklah, demo boleh belajar asas anyaman bakar rotan, demo boleh belajar macam-macam seni yang ada di negeri Perak ni kan. Jadi sambil-sambil tu koma mak ayah bolehlah shopping, penuhlah bakul tu kan. Jadi kalau mungkin orang-orang Teluk Intan yang mendengarkan Mira ketika ini, yang mendengarkan menerusi frekuensi 97.3 MHz, nak berkongsi lah agak-agak koma dah pergi ke belum tu. Kalau dah pergi, jomlah kongsi dengan Mira apa yang menariknya dekat sana selama 29 sampai 6 September ni. Lama tu kan, apa yang menariknya dekat sana? Boleh kongsi dengan Mira. Mira nak bacakan, mungkin kita nak tarik ramai lagi pergi sana. Jadi mohlah ramai-ramai. Sekali lagi di dataran Menara Condong Teluk Intan, daripada jam 10 pagi hingga 10 malam. Untuk jualan rahmah tadi, dari jam 8 pagi hingga 5 petang je. Jadi sempat lagi ni, awal lagi ni. Cepat-cepat siap-siap mandi-mandi, ajak anak-anak, suruh anak-anak bangun sekarang juga. Jadi jangan ke mana-mana, kita layan dulu lagu daripada Ahli Fikir dan Mia. Ini dah angguk-angguk geleng-geleng. Terus bersama Mira, Dapat FM. Tentunya ada hiburan dan informasi untuk kau maja.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kit Weh.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi?
4: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk koma aja.

0: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk Oma aja.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazama.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syamin.
8: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: www.malaysiamovie.com aja.
1: Ya, telefilm apa yang menarik untuk koma boleh tengok hari ini bersama dengan seisi keluarga sambil-sambil. Mungkin hari ni, time macam ni, mungkin ada yang dah pun makan tengah hari. Ada yang baru selesai masak, yuk kita tu. Mungkin boleh juga kongsi dengan Mira, minum apa makan tengah hari ni. Sambil-sambil tu, bolehlah tengok, buka aplikasi RTM Click tu, koma boleh pilih telefilm-telefilm menarik untuk koma saksikan. Macam sekarang ni, Mira tengok ada telefilm Janji Dengan Cikgu yang dilakukan oleh Azwan Kombos, J.S. Wazir, Muhammad Hadi Putra, Adam Shah dan ramai lagi pelakon-pelakon hebat kita. Menariknya cerita ni, Mira sendiri dah tengok lah kan. Seorang cikgu ni sanggup membantu anak muridnya walaupun ditentang oleh ayah kandungnya sendiri. Menarik kan? Jadi kepada koma yang tak ada planning nak pergi mana-mana tu, panas kan tadi ada yang cakap, ada yuk-yuk kita kata tak ke mana-mana sebab panas pula cuaca. Jadi ajak anak-anak tengok TV yang berkisah akan Janji Dengan Cikgu, related lah dengan cikgu dan anak murid. Mungkin nanti anak-anak kamu tengok, samalah macam cikgu saya, macam tu kan, sama. Juga bila nak kongsikan ucapan-ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan pendengar kita, kita ada Kak Zah Taman Bertuah. Seperti biasa katanya, assalamualaikum, selamat berkonti. Kak Zah Taman Bertuah tengah layan Perak FM sambil bakar ayam pecik. Sedapnya ayam pecik, rajin Kak Zah kita menunya. Cuaca kat Taman Bertuah alhamdulillah cantik. Juga kita ada Kak Hayatun ataupun Kak Zira Taman Seri Berjaya Ipoh, katanya sambil masak layan Perak FM selalu. Terima kasih Kak Zira Taman Bertuah, Taman Bertuah, Taman Berjaya. Juga kita ada Serona Aziza, katanya hai Mira, selamat bersiaran, nak buat ucapan untuk puteri bongsu akak Fatul Hayati. Okey, kita bacakan. Katanya selamat hari lahir buatnya yang ke-21, semoga jadi anak yang soleha. Terima kasih segala pengumuman untuk Umi selama ini, juga buat cinta akak Abang Din. Terima kasih juga atas hadiah yang diberi untuk Fatul, walau bapa diri. Tapi dilayan seperti anak sendiri, alhamdulillah. Itu pun rezeki juga yang semua orang tak dapat rasa. Semoga sihat selalu buat cinta akak, semoga dalam rahmat Allah selalu. Sihat selalu dan diberi rezeki yang berganda dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari Kak Zah Tapa, buat anak-anak yang masuk asrama balik, cuti dah habis, selamat kembali ke sekolah. Cuti dah habis, padan muka semua nak kena balik sekolah ni. Mira tak kena sekolah. Juga sekali lagi selamat hari lahir yang ke-21 buat puteri bongsu Fatul Hayati daripada Mira sendiri. Juga kita ada Nur Ain Seri Iskandar, katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Perak FM. Saya Nur Ain dari Seri Iskandar, ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun juga buat Isa yang paling disayangi, Mak Basariah binti Haji Kamarudin yang berada di Kampung Melayu Langkah. Mungkin Puan Basariah tengah dengar radio, tengah buka radio ni, bergelinang air mata tu kan, sedih. Selamat ulang tahun kelahiran yang ke-67 buat Mak pada 4 September yang lalu. Semoga dengan bertambahnya usia, Allah SWT sentiasa menggunakan emak kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan dalam keberkatan, dilimpahkan rezeki, ditenangkan hati dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungannya. Terima kasih atas segala kasih sayang Mak, doa dan pengumuman Mak selama ini. Tidak apa yang mampu membalas jasa seorang ibu. Semoga Allah izinkan kami terus berjaga dan membahagikan Mak hingga ke akhir hayat. Daripada anakmu Nur Ain dari Seri Iskandar. Rasanya orang lain yang dengar ni pun teringat dekat mak-mak masing-masing dekat rumah tu kan, sedih, bergelinak air mata kita. Jadi kepada koma, kalau ada lagi ucapan untuk yang tersayang, jom kongsikan dengan Mira lagi, sebab kita pun nak masuk ke ruangan Warta Perak 12.5 hari sekejap lagi. Dan selepas itu kita ada ruangan seleksi pendengar. Bukan hanya ucapan, mungkin ada lagu yang nak disampaikan ikhlas buat seseorang tersayang tu pun boleh juga hantar dekat Mira dekat WhatsApp kami 0102007055. Jadi terus bersama dengan Mira, tentu ada hiburan dan informasi untuk koma aja.
0: 10 pagi 2 petang, yong-yong untuk koma aja.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi mesti dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
3: Awang dari Batas Raja Tanjung Pandang. Depan salam Jumaat minggu ini saya berikan semualah pendengar yang sedang memantau siaran ini dengan iringan ucapan semoga ceria selalu bersama DJ Petugas Ceria. DJ adalah penghibur buat kami semua di Gorak FM, yang pasti hanya untuk koma saja.

0: Rasanya udah banyak kalilah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok lah ngomel-ngomel juga. Duduk lah ngadap menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu badan geramnya teman.
1: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun, Yung oi, sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Tak koma je.
4: Tak koma je.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aje.
5: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri

Antara Syihah Zeki, pilih-pilih yang mana? Koma jangan pula lah pilih-pilih yang muda atau tua pula kan? Sebab sekarang ini Mira nak suruh koma pilih lagu sebab kita dah masuk ke ruangan seleksi pendengar di mana lagu-lagu yang koma hantarkan akan Mira tunaikan sekejap lagi. Juga kita ada di sini, di ruangan WhatsApp ni kita ada DJ Mira pula. Kita ada Nazrul dari Medan Pekalan Mutiara. Katanya, "Assalamualaikum DJ Mira. Tengah gosok baju anak sambil layan celoteh Mira. Nak minta putarkan lagu Dola nyanyian Angga Dermawan." Lagu Dola Dermawan ni belum masuk lagi dalam sistem kita, tapi Mira akan belanja juga lagu Dola sekejap lagi. Katanya, "Selamat berhujung minggu buat pendengar-pendengar Pera FM dan ciri-ciri selalu." Juga kita ada Kak Mona Rahim, katanya di Kampung Ulu Cepol. Katanya, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti. Salam hujung minggu buat family tersayang, sahabat CJU, sahabat klub, sahabat Pera FM dan semua pendengar setia Pera FM. Untuk koma aja, tak mandang lain. Layan Yop Yong sambil masak. Masak simple je hari ni. Ayam goreng, ikan kerisi goreng, bayam tumis sampai terpoyak dan ulam-ulaman." Rasanya tu tak simple tu. Itulah orang kata menaik selera tu kan, menu-menunya tu. Terima kasih Yop Yong kita yang sudi menemani Mira pada petang ini. Jom kita nak tunaikan lagu permintaan untuk koma. Ini dia, Dola, Make You Wanna.

0: hujung minggu kopi ni seronok komen santai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komen ya.
1: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Untuk betul hari ini, Amira nak kongsikan bersama dengan koma pendengar-pendengar Perak FM pada tengah hari ini kan. Tentunya sangat related lah dengan kes yang baru je tular di media sosial baru-baru ni. Di mana ada pergaduhan yang sangat tular disebabkan tak beratur ataupun potong barisan lah kan. Senang cerita, potong barisan ni kita bukannya hanya dekat tempat awam je. Boleh jadi berlaku dekat jalan raya pun sama. Kita tengah beratur pula kan. Tiba-tiba ada kereta menyelit nak datang potong. Kalau kita tu tak, jangan bagi. Kan? Jadi kenapa orang marah sangat dengan kes potong barisan ni? Yelah kan, terutamanya sebabkan masa yang terbuang tu. Bayangkan kita sendiri dah beratur panjang 30 minit, 40 minit berdiri, orang lain yang lambat pula main masuk je barisan kita, kan? Lepas tu kita macam, aku ni tak nampak ke kan? Jadi untuk koma, etika ataupun petua yang boleh koma amalkan kalau kita ni nak elakkan lah daripada terpotong barisan tu adalah antaranya. Kalau tak tahu barisan dekat mana tu, tanya dulu orang-orang yang ada dekat situ. Sebab kadang-kadang ni bila kita lambat, kita nak cepat, kita sendiri confuse mana satu barisan kan. Jadi kita pun main masuk je barisan, tak tengok kiri kanan. Jadi kita tak ada pun yang nak potong barisan, orang belakang ingatkan kita nak potong. Jadi tanya dulu orang-orang kat situ betul ke barisan ke tidak. Tak adalah orang ingat kita potong barisan tu. Selain itu, kalau dekat jalan raya pun selalu juga berlaku kes-kes macam ni. Kalau aku rasanya koma-koma ni rushing nak pergi keluar, nak sampai ke sesuatu tempat tu dengan cepat. Jadi dekat rumah tengok dulu Waze, jalan mana yang rasanya jam tu, kalau boleh koma elakkan. Supaya bila kita nak cepat, kita tak potong barisan kereta-kereta lain. Jadi tak adalah berlaku pergaduhan dekat situ. Tapi bila percaya sangat pendengar-pendengar Perak FM, semuanya hormat peraturan, semuanya tak potong barisan. Sebab kita diajar di sekolah sentiasa ikut barisan. Jadi hari ni pula cuti hujung minggu, dekat mana-mana je mesti ramai sangat orang. Jadi minta nasihat kepada semua, jangan potong barisan. Kita tak nak gaduh-gaduh. Okay, kita sama-sama sabar, tunggu sampai giliran kita sama ada nak naik lift ke kan. Nak tunggu pula lift, lagi-lagi dekat hospital ke, kita pula main masuk je. Kita ke orang belakang, kita terus masuk padahal orang lain dah tunggu lama. Tak boleh lah macam tu. Ataupun sama juga dekat ATM ke, dan banyak lagi tempat. Jadi kepada kamu, ingat jangan putar barisan. Selepas ini kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Kak Nas kita dari Taiping, katanya From Taiping with Love. Ini Zainal Abidin, Puteri untuk kamu aja.

Raya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM, untuk koma aja.

0: Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menemani Mira dari jam 10 pagi hinggalah kita dah pukul 12.57 minit tengah hari ketika ini. Bagi yang sedang menjamu selera, kalau tadi dimulakan dengan bismillah, disedahilah dengan alhamdulillah. Menu apa makan hari ini? Nak ada lagi ke nak kongsikan dengan Mira? Dan juga kalau sesiapa yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, tengok kiri kanan. Jangan bawa laju-laju kereta tu, lagi-lagi bawa yang tersayang. Juga kita akan ke satu tengah hari yang akan bersama-sama mendengarkan berita utama satu tengah hari yang akan sama siarkan ke National FM sekejap lagi. Dan juga sambil tu, Mira nak kongsikan masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.17 minit petang sekejap lagi. Maaflah kan, kita ni nak terbatuk, kita tak sihat lagi, nak terbatuk tak tahan. Maafkan Mira kepada koma-koma semua. Terima kasih kepada koma yuk Sohaimi. Juga kita ada Cik Intan. Lagi sekali Cik Intan ada. Kita ada Abang Fendi Jelapang. Ramai lagi yang sudi bersama dengan Mira pada petang ini. Jadi pada koma, terus bersama dengan Mira. Ada hiburan, ada informasi tentunya. Untuk koma aja.
1: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bing meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Grid meliputi Grid. 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tabah meliputi Tabah, Bijong, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM. Untuk kamu aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
5: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh

SPRM di arah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, pakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai terus mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 diikuti Kuching, 216. Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pencetan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10. Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira. Bila ghairi hisab, masya-Allah. Sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau saya isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
4: Ya, tentunya lebih ceria mendengarkan segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang. Bagi yang berada di Sungai, kamu boleh mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.3 MHz. Kalau kamu berada di Lawin, kamu boleh mendengarkan kami di frekuensi 102.9 MHz. Dan itu adalah antara frekuensi-frekuensi yang boleh kamu ikuti kami di Perak FM mengikut lokasi masing-masing lah. Dan kalau kamu tak ada liputan dalam kereta tu, tak apa. Kamu boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click yang hanya muat turun melalui aplikasi App Store ataupun Google Play Store secara percuma. Dan juga Mira nak ucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada kamu yang sedang mendengarkan Mira ketika ini, yang dah pun baru je masuk tadi pada jam 1.17 minit petang bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi kamu yang mana lagi dekat luar tu, ada yang kongsikan sedang memancing, sedang pusi-pusi cari pekan makan tengah hari, ada juga yang baru je lepas singgah dataran Menara Condong hari ini, banyak banyak aktiviti rumah hari ini. Mungkin juga ada yang ambil kesempatan bersama-sama bawa anak-anak hari ini ke masjid ataupun surau berdekatan menunaikan fardu zuhur hari ini. Juga sekejap lagi jam 1.30 minit petang kita akan dengarkan tausiah. Selepas ini juga Koma akan bersama dengan DJ Mas menerusi segmen Moh Gebang yang juga akan ada silang budaya lah setiap hari Ahad nyongkit weh pada jam 3 hingga 4 petang hari ini. Agaknya ke mana nak nyongkit hari ini? Jadi jangan lupa dengarkan dan terus bersama dengan kami 18 jam sehari untuk Koma aja di Radio Nombor 1 Orang Perak. Jadi selamat tinggal semua. Ini sahaja daripada Merah. Assalamualaikum.
3: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk Koma aja.
5: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Bentuk-Bentuk Mengumpat disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga dapat kita meneruskan kehidupan kita, dan marilah kita memulakan kehidupan kita dengan sesuatu yang sepaling tidak dapat memberikan manfaat dan kebaikan serta peluang untuk kita memperbaiki diri kita dari masa ke semasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa'alam anna kulla ma yufhamu minhu maqsudu dham fahuwa dakhilul ghibah sawa'un kana bi kalamin aw bi ghairihi kal ghamzi wal isharati wal kitabati bil qalam fa innal qalama ahadul lisanain. Dan diterjemahkan oleh penterjemah, ketahuilah bahawa setiap perkara yang membawa kepada maksud cemuhan adalah termasuk dalam makna mengumpat. Sama ada ia berbentuk perkataan ataupun selainnya. Seperti mengenyit-ngenyit mata, membuat isyarat ataupun menulis. Dan tulisan itu adalah lidah yang kedua kepada seorang manusia, ataupun boleh juga diterjemahkan ahadul lisanaini, dua lisan antara keduanya yang lebih tajam kadang-kadang ada pada tulisan. Tuan-tuan mudarasah kita pada hari ini, penyakit lidah yang ke-8 iaitu al-ghibah, mengumpat. Ta'rif mengumpat itu apa dia dan apakah subjek-subjek ataupun objek-objek yang selalu dijadikan sebagai umpatan, sama ada fizikal, sama ada sifat, sama ada baju dan sebagainya lah. Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrifkan sendiri apa itu mengumpat. Dzikruka akhaka bima yakrah. Bermaksud kamu menyebut terhadap saudara kamu sesuatu yang dia tak suka. Kalau kita menyebut sesuatu yang dia tak suka itu memang ada pada diri dia, itulah mengumpat. Kalau sekiranya kita menyebut sesuatu yang dia tak suka tak ada pada dirinya, itu dipanggil fitnah. Jadi menyebut keburukan orang lain itu sama ada pada dia ataupun tidak ada pada dia, confirm di situ ada dosa yang tercatat. Sama ada kategori mengumpat ataupun kategori memfitnah. Dan perenggan yang baru kita baca tadi adalah bentuk-bentuk mengumpat itu. Boleh berlaku sama ada dalam bentuk perkataan. Dia berkulit hitam ataupun apa-apa sajalah dalam bentuk ungkapan-ungkapan kita. Dan boleh juga ia berlaku dalam mengenyit mata atau mencebik-cebik bibir. Apa juga dipanggil body language, bahasa badan yang menggambarkan berlaku cemuhan ataupun umpatan-umpatan itu ataupun dalam bentuk isyarat. Dan lebih-lebih lagi sekarang ini ia juga berlaku dalam bentuk penulisan-penulisan dalam media-media massa, dalam Instagram, dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp dan seumpamanya lah. Dan tulisan itu kadang-kadang dia lebih tajam daripada perkataan, kerana kalau dia tulis dalam grup-grup WhatsApp, yang sangat juga mempengaruhi adalah situasi orang yang membacanya itu. Kalau orang yang membacanya itu sentiasa pemarah, sentiasa dendam, kadang-kadang tulisan yang baik itu pun ditafsirkan mengikut kondisi dia. Jadi kita pertama, kalau kita menghantar kiriman-kiriman, pastikan tidak ada unsur-unsur begitu, unsur-unsur mengumpat. Dan kalau kita membaca kiriman-kiriman, pastikan kita istighfar dulu, kita tenangkan diri dulu supaya kita tidak dipengaruhi oleh emosi kita tatkala kita membaca kiriman-kiriman berkenaan. Kemudian pengarang mengatakan wa aqbahu anwa'il ghibah, seburuk-buruk jenis mengumpat itu ialah yang dilakukan oleh ghibatul mutazahidin al-mura'in. Seburuk-buruk mengumpat itu ialah yang dilakukan oleh golongan yang zuhud tetapi yang riak. Macam mana ya? Dia zuhud dalam masa yang sama dia riak. Nak faham mudah, terus dibagi contoh. Tuan-tuan, ini kadang-kadang dia seolah-olah mendoakan, seolah-olah muhasabah diri, dalam masa yang sama dia sedang mengangkat dirinya sendiri. Umpamanya, ini contoh. Apabila disebut kepada mereka berkenaan seorang insan yang kerap bertemu dengan raja. Ini selalu kita jumpa dalam tulisan-tulisan dipanggil ulama usultan. Ulama-ulama yang sering bertemu dengan raja. Maka persepsi yang terbina mesti ni kaki bodek, mesti ni nak dapatkan sesuatu dan sebagainya. Tuan-tuan, orang yang melaluinya sendiri yang tahu apa sebenarnya hakikat pertemuan-pertemuan itu. Apabila disebut kepada mereka berkenaan seseorang insan yang bertemu raja, mereka lalu berkata, mereka ni siapa? Golongan zuhud tapi riak. Ada dengar si A ni selalu jumpa dengan raja, selalu jumpa dengan sultan. Kemudian dia pun baca doa. Baca doa. Doanya macam mana tu sekalian? Alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan wa tabadzul fi talabil hitam. Segala puji bagi Allah yang tidak menguji kita dengar berdampingan dengan raja ataupun pemerintah, lalu menghina diri kerana inginkan habuan dunia. Tuan-tuan sekalian, macamlah orang yang zuhud dan riak tu, dia tahu bahawa setiap kali jumpa sultan, jumpa raja, maka dapat habuan tertentu, dapat pujian tertentu. Dia doa begitu, dalam masa yang sama, dia nak zahirkan tentang dirinya sendiri. Ataupun dia berdoa begini, dia berdoa na'udzubillah min qillatil haya au nas'alullah al-afiyah, ataupun dia berdoa ya Allah kami berlindung dengan Allah dari kurang perasaan malu, atau kami memohon kepada Allah agar menghindarkan kami dari penyakit itu. Doa ini diungkap bila dia dengar cerita si fulan ini selalu jumpa raja, si fulan ini selalu jumpa sultan. Maka dia terus anggap satu persepsi, oh dia ni kaki bodek, dia ni nak dapatkan sesuatu, dia ni itu, dia ni ini, dan dia berdoa, ya. Dan dia berdoa puji-pujian bagi Allah sebab aku tak jadi macam dia. Dalam masa yang sama, dia sudah angkat diri dia. Itu dipanggil golongan Mutazahidin. Mutazahidin ni orang yang berpura-pura zuhud, tetapi al-murai, murain, ini maknanya orang yang riak. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hatilah. Yang penting tuan-tuan, dia punya ubat yang paling penting adalah keikhlasan tu. Jadi keikhlasan itulah yang akan bapa mengawal diri kita. Nak beri nasihat pun perlu dengan ikhlas dan kasih sayang. Menerima nasihat pun perlu dengan ikhlas dan kasih sayang. Kalau ditakdirkan bertemu raja pun dengan rasa ikhlas dan junjung amanah. Begitulah seterusnya. Memang betullah hadis yang pertama yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis 40 kan, innamal a'malu binniyat. Penyesanya amal itu dapat dinilai kualitinya dengan niat masing-masing. Boleh jadi ada antara mereka tu siapa, masih merujuk kepada orang yang zuhud tetapi riak. Sebab tentu sekalian, mana yang saya sebut dulu, talbisul iblis, belitan-belitan iblis tu dia sentiasa cuba untuk membelit semua kategori manusia, termasuklah mereka yang berusaha memperbaiki dirinya pun akan dibelit dengan belitan-belitan syaitan ini. Ibn Qayyim menulis buku Talbisu Iblis, belitan-belitan syaitan. Betapa dengan tidak disedari kadang-kadang kita pun dililit oleh belitan-belitan syaitan itu ataupun iblis. Boleh jadi di antara mereka, apabila diceritakan perihal seseorang, dia dengar seseorang, lalu dia berkata, kesian si dia. Dia telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit kronik. Moga-moga Allah mengampuni kami dan juga dia. Kata-kata sebegini nampaknya seperti doa, tetapi tersirat di dalamnya tujuan yang tidak baik. Di mana tujuan tak baik itu dia mengumpat orang. Tuan sekalian, saya merasa sedih apabila saya dengar satu ucapan ya, Puan Rohana Kasmuri berpura-pura zuhud tapi riak. Bagaimana nak rawat dia, yang penting adalah ikhlas dan rasa kasih sayang. Tuan sekalian, kita ni akan datang, kita tak tahu apa keadaan kita. Saya dengar satu ucapan, dia kata, apalah guna kita ini, hari ini kita sihat, tapi nanti ujung-ujung umur kita hanya terlantar, tak boleh buat apa, semua orang kena bantu dia, nak buang air, nak makan, minum dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, diungkapkan ketika kita masih sihat dan kita tak tahu apa masalah kita nanti sebelum kita mati. Jadi bila mendengar ungkapan-ungkapan begitu dan ditujukan kepada seseorang, kita rasa sedihlah, sebab kita pun tak tahu nasib kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya tengok seninya, halusnya, liciknya syaitan ini, umpatan juga boleh terselit di dalam ungkapan-ungkapan yang baik dan juga terselit di dalam doa-doa yang kita ungkapkan. Itu contoh yang dibawa oleh pengarah. Jadi sekarang kita masuk tajuk ataupun subtopik yang baru tu. Orang yang mendengar umpatan. Kita kena sentiasa bersangka baik dan mengikhlaskan diri dalam semua tutur kata dan perbuatan kita, buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita adakan mudarasah ini, tanda pagar kita adalah kita sama-sama baca dan kita sama-sama betulkan diri masing-masing. La yusammal insanu illa binisyanihi, kata pepatah Arab. Tidaklah dinamakan manusia itu kecuali lekat pada dirinya itu sifat lupa. Insan itu nasia, lupa. Jadi sekarang kita tengok, seorang itu dia join saja.

0: tidak boleh melepaskan dirinya. Dia tidak boleh melepaskan dirinya daripada dosa mendengarnya. Jadi apa langkah kita? Illa ayunkira bilisanihi. Langkah pertama, ayunkira bilisanihi, bermaksud dia mengingkarinya dengan perkataannya, dengan lidahnya. Dia masuk untuk dia terus cut apa yang diumpatkan itu dengan lidahnya. Ustaz, tetapi tak semua orang mampu, Ustaz. Ha, itu dia. Tak semua orang mampu nak terus cut dengan lidah dia. Kata pengarang, fa'in khawfa. Kalau dia takut. Takut ni maksudnya kalau dia cut dengan lidah dia tu ataupun dia potong sembang umpatan itu dengan lidahnya itu, sesuatu yang buruk berlaku kepada diri dia contohnya. Maka apa? Fabiqalbihi. Hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Jika dia bimbang keselamatan kepada dirinya. Wa in qadira, kalau dia mampu alal qiyam, kalau dia mampu untuk meninggalkannya, maknanya dia mengingkari dengan hatinya, kemudian dia tinggalkan majlis itu. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dalam surah An-Nisa ayat ke 140. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idzam mithluhu. Sadaqallahu al-azim. Bermaksud, janganlah kalian duduk bersama mereka sehingga mereka itu bercakap pada topik yang lain ataupun isu yang lain. Tinggalkan umpatan itu ataupun tinggalkan perkara-perkara yang buruk yang dijadikan topik perbualan mereka. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu tetap duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, kamu dengan mereka serupa saja. Itu Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia menyebut bab, satu bab, tahrim sima'il ghibah. Bab haramnya kita mendengar umpatan. Wa amara man sami'a ghibatin muharramatin biraddiha bil inkari ala qailiha. Dan satu arahan, orang yang mendengar umpatan yang haram itu untuk mengembalikan umpatan itu ataupun untuk mengingkarinya ke atas orang yang mengungkapkannya. Fa in ajiza, kalau dia lemah, dia tak mampu. Aw lam yuqbal minhu, kalau orang yang ditegur itu tak boleh nak terima. Faraqa dhalikal majlisa in amkana. Hendaklah dia memisahkan dirinya daripada majlis itu sekiranya dia mampu. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi. Jadi apa perlu kita buat? Pertama, kita mengingkarinya dengan lidah. Kalau sekiranya tidak ada kemudaratan kepada kita dan dia boleh terima. Kalau ada kemudaratan dan dia tak boleh nak terima, bertambah pula dos umpatannya bila kita tegur. Maka ketika itu, hendaklah dia mengingkarinya dengan hati dia dan dia boleh bangun, dia boleh beredar daripada majlis itu. Ataupun, au qata'al kalam bikalamin akhar. Atau dia divertkan topik kepada topik yang lain. Kepada topik tajuk yang lain, lazimahu zalika. Kalau dia mampu, dia kena buat seperti itu. Jadi itu perkara yang patut dibuat oleh mereka yang terperangkap, terjerat dalam satu majlis yang perbualannya penuh dengan umpatan. Subjek-subjek umpatan itu tak mesti kepada bentuk badan, body shaming ataupun apa-apa juga yang berkaitan dengan cemoohan yang sekira-kira orang yang mendengar cemoohan itu tidak menyukai.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Bentuk-bentuk Mengumpat bahagian 1 disampaikan oleh yang berbahagia.

0: Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan Tausiah esok jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?

0: Ingin berinteraksi dengan Pera FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Pera FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap.
3: Di Pera FM, seleksi nostalgia pastinya menggamit kenangan.

pagi baru saja berlalu sweet September dengan Hanya Cinta. Untuk kita berhibur dengan lagu-lagu menerusi zon seleksi nostalgia. Assalamualaikum untuk koma yang mendengarkan Perak FM. Kalau tadi bersama dengan DJ Mira, kita dah pun menamatkan tugasan kuanti menemani koma sebelum ini segmennya, iaitu Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Jadi nak meneruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi hari inilah. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari minggu kan, hari Ahad, 6 hari bulan September 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali menemani koma lah kiranya untuk saya Maslita Muhammad Lo dari jam 2 petang hinggalah 7 malam. Apapun baru hari ini kita melalui untuk tanggal 6 September, dan esok-esoknya pula ni akan menjadi kenangan. Sedar tak sedar, yang baru terasa semalam akhirnya menjadi cerita yang lama. Jadi kita hargai setiap detik yang sedang kita lalui ini, kerana masa tak akan berpatah balik, dan yang hari ini terasa biasa mungkin satu hari nanti akan menjadi kenangan. Mohon ya, moga-moga kenangan yang indah-indah. Tapi kalau kenangan yang pahit itu menjadi satu pengalaman, satu pengajaran untuk kita. Jadi selamat petang semuanya, dan moga sentiasa berbahagia bersama keluarga tersayang. Maklum ajalah anak-anak kita dalam mood bercuti, tapi esok dah kembali, dan hari ini pun mungkin yang anak-anak yang bersekolah yang tinggal di asrama udah sibuk dah ya, nak ngantor dia membalik masuk sarang kata orang ya. Jadi apapun, moga dipermudahkanlah segala urusannya. Dan untuk jam yang pertama untuk kita bersama ni, menerusi rangkaian lagu-lagu yang mengimbas kembali nostalgia kenangan lama-lama kita ya. Lagu-lagu sekitar era 70-an, akhir 70-an sehinggalah retro 90-an kita. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. 90-an

0: Kalau kamu masih ingat lagi dengan lagu daripada Ringo Ero dan juga Liza Abdulwan dengan lagu Samarinda, pasti dia menerusi.
1: Dengarkan Zon Nostalgia 80-an, 90-an, 2 petang hingga 3 petang untuk koma aja.
0: Gitulah. Okey, selamat petang semuanya yang mendengarkan Perak FM. Tak kiralah di mana saja dan bila-bila kamu boleh mendengarkan kami. Tambah pula kalau di luar Perak, mungkin ada yang outstation ke. Ya, boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga boleh pergi ke portal radio RTM. Kat situ ada portal radio Perak FM ya, untuk mendengarkan kami. Baiklah, apapun kalau yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati memandu. Jadi tambah pula kalau yang memandu di lebuh raya straight aja tu kan. Oi, kalau menekan minyak tu memang sedap lah kan. Tapi kurangkan kelajuan kerana ada had laju yang dibenarkan. Walaupun koma berada di lebuh raya sana ya, pandu dengan lebih berhati-hati dan kekalkan jarak yang selamat antara kenderaan pada setiap masa ya. Kalau ada kecemasan, berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Begitulah sebab apa lebuh raya, jalan raya dikongsi bersama. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apapun yang kalau kamu nak berkongsikan,
2: apa ceritanya kamu hari ni?
0: Boleh aja.
1: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
3: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
4: 010-2007-055.
3: Simpan tau, jangan silap.
0: Boleh kongsikan di WhatsApp Perak FM. Sebab apa nak tahu, idaklah teman Bob Bek seorang di konti Perak FM ni. Tambah pula ujung minggu ni kan. Okey, hari yang terakhir lah untuk anak-anak kita. Esok dah kembali dengan rutin ngantar anak sekolah dan sebagainya. Anak-anak pun dah bersekolah ya. Jadi jangan hurih-hurih sangat lah kan anak-anak kita tu. Ya, yeah. Okey, terima kasih untuk Yop Ma, Yop pula, Yung Marhamah kita. Selamat berkonti Mas, katanya pendengar setia radio nombor 1 orang Perak lah. Cuaca panas dan memang hari ni cuaca panas dan agak berjerebu ya. Yeah. Kata Yung Marhamah ni, dia kata baru lepas ngerinkan kain baju buat kali yang ketiga. Berapa round tu? Sudah 3 round ya. Apa pun moga dipermudahkan lah ya. Sebab apa, kalau masa cuti ni, inilah dia masanya untuk settle apa benda yang orang kata yang tak dapat diselesaikan. Kalau hari-hari yang biasa tu disebabkan kekangan masa tu, tambah pula bekerja kan. Itulah ya kita. Okey, dalam pada tu cuaca ni hari ni agak berjerebu dan insyaAllah saya cuba dapatkan maklumat terkini bacaan IPU kita, Indeks Pencemaran Udara, berapa agaknya di sekitar Perak kita ni ya. Dan bolehlah kau menghantarkan di WhatsApp Perak FM. Teman pun nak dengarkan suara koma juga, boleh hantarkan juga voice note ke WhatsApp Perak FM kita 010-2007-055. InsyaAllah teman bacakan you. Juga Kak Ayu kita dari Tapah Road hadir petang ini, katanya dalam perjalanan nak ke Sungai Besar Selangor, jalan-jalan makan angin berdua aja dengan husband. Ulama, romantis. Okey, moga selamat berbahagia kepada Kak Ayu kita ya. Dan terus berterbangkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Okey, kita sedikkan juga lagu-lagu legenda, bintang legenda tanah air kita, Arwahilham Tan Sri P. Ramli. Dan lagu paduan suaranya dengan Bidu Wanita Puan Sri Saloma kita dengan lagunya berjudul Gelora.
5: Tiada yang lama, tiadalah yang baru.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.
2: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk komen.

komen tu, yo, saya cek kemari kita dengar radio Pero FM ni. Walau pun ni, komen tahu tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada, muih ni ada, informasi ada, hiburan ada.

Okey, 2:55 minit petang untuk terus bersama di ruang udara Perak FM ini ya, dengan lagu-lagu hiburan menggamit kenangan. Kalau tadi bersama dengan persembahan Nadia dengan Salam Buat Kekasih ya. RM5 lagi untuk kita beralih ke jam yang seterusnya. Okey, jadi jangan lupa koma untuk kita bersama menerusi silang budaya kita Kulu Kela. Kali ini kita nak Kulu Kela ke Pengkalan Hulu. Dan insyaAllah kita cuba bawakan Kulu Kela kita ataupun silang budaya kita di platform media sosial kita, iaitu di Facebook lah kiranya. Kalau rasanya nak nyembang-nyembang, nak cerita berkenaan dengan Pengkalan Hulu selain daripada teman bobek-bobek pasal Pengkalan Hulu ni yang diterbitkan oleh penerbitnya DJ Aida kita untuk minggu ini, kita Kulu Kela ke Pengkalan Hulu. Banyak tempat menarik ya di Pengkalan Hulu tu, nanti kita kongsikan bersama untuk jam yang seterusnya. Diharapkan moga-moga terhibur hendaknya koma yang mendengarkan lagu-lagu menerusi zone music sebentar, zone music pula, zone seleksi nostalgia kita dengan lagu-lagu yang mengembalikan kenangan koma di waktu 80-an, 90-an gitu ya. Ada juga kita selitkan lagu-lagu di penghujung tahun 70-an juga ya. Dan lagu oldies tadi, Tom Jones dengan Delilah. Okey, dalam pada itu, warga Perak, ayo kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Jadi ayo bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak kita di Maibs, Serdang dari 28 Ogos yang lalu hinggalah hari ini. Kan, dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Dah sampai ke belum? Okey, terus bersama kami di Perak FM. Jumpa ya untuk jam yang seterusnya nanti.

0: Ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap.
3: Okey, 39 minit petang. Selamat petang untuk koma yang terus mendengarkan Perang FM. Sekejap lagi kita akan bersama menerusi silang budaya. Jadi kepada koma, dalam keadaan cuaca yang sekarang ni agak berjerebu hari ini. Kalau kita tengokkan di luar tu kan. Jadi kalau kita tengok daripada segi bacaan IPU. Okey, menerusi laman sesawang IPU, bacaan IPU kita ni, boleh saya kongsikan setakat ini, kalau bagi Perak kita, iaitu di Tanjung Malim, setakat jam 3 petang ini bacaan IPU-nya agak tidak sihat ya, 151. Jadi dalam keadaan yang begini, jaga kesihatannya. Kalau nampak IPU tu meningkat, jangan abaikan. Langit tu nampak biasa, tapi kualiti udara boleh berubah. Dan sentiasa peka dengan bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU ini. Dan langkah berjaga-jaga kita, jangan tunggu udara kelihatan berjerebu barulah nak mula berjaga-jaga. Jadi lindungi diri, kalau boleh keluar tu pakailah pelitup muka untuk jaga kesihatan kita. Apapun, insya Allah kita cuba dapatkan bacaan IPU ni dari masa ke semasa untuk sama-sama kita peka dengan keadaan sekarang ini ya. Jadi kalau koma rasa koma nak bersama dengan teman nanti menerusi silang budaya, sebab apa? Kita kali ini kita nak pergi ke Pengkalan Hulu, Kulu Kelau ke Pengkalan Hulu, yang telah pun diselaraskan dan disediakanlah ya info-info berkenaan dengan Pengkalan Hulu ini oleh penerbitnya, iaitu DJ Aida kita. Jadi insyaAllah nanti kita akan bersiaran langsung di Facebook Perak FM ya. Terima kasih mana yang terus mendengarkan Perak FM. Kita akan bersama menerusi program Silang Budaya.
4: Silang Budaya, Radio RTM.
1: Kulu Kelau, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelau, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelau, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: RTM.
1: Kulu Kelor, Muh Jelajah ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Okey, terus bersama di Ruang Udara Perak FM. Assalamualaikum sekali lagi untuk Yop dan juga Yong di mana saja berada mendengarkan Perak FM. Dan pastinya sekarang ini kita dah pun bersiaran langsung di Facebook Perak FM ya, untuk silang budaya kita. Dan kali ini Kulu Kelor kita ke mana? Macam teman kabarkan tadi, dari awal-awal tadi kita nak pergi ke Pengkalan Hulu, menjelajah ke Pengkalan Hulu, apa ceritanya kan. Jadi dengan adanya rancangan silang budaya Kulu Kelor kita ni, akan menyajikan penceritaan kita pada petang ini tertumpu kepada khususnya ke daerah paling utara, paling utara negeri Perak Darul Ridwan, iaitu Pengkalan Hulu. Dari situ ceritanya bolehlah kita bercerita berkenaan dengan dialek setempat, lokasi-lokasi menariknya, apapun untuk permulaannya. Terima kasih mana yang sudi menatap wajah wajah teman yang tak berapa nak ini ya, di petang minggu ini untuk silang budaya Kulu Kelor kita. Okey, kita nak pergi ke Pengkalan Hulu hari ini. Yang mana kalau kita nak bercerita sedikit lah terlebih dahulu latar belakang Pengkalan Hulu ini, dan info-infonya dah pun disediakan oleh penerbitnya DJ Aida Sezali. Ada tu yang menjayakan di Facebook. Kalau ada orang-orang Pengkalan Hulu yang mendengarkan Perak FM ketika ini, bolehlah kot nak menyembang. Sebab apa? Nanti kita akan sentuh berkenaan dengan dialek setempat ni. Teman tak berapa tahu sangat dah juga kan dialek setempat di belah-belah Pengkalan Hulu tu kan. Jadi bolehlah kongsikan dengan teman ya, mana yang sudi bersama. Kalau ni di WhatsApp ataupun di Rumah Hijau Perak FM, boleh aja perkongsian daripada koma. Kalau koma tu asalnya mungkin tinggal di Pengkalan Hulu tu ya. Okey, berbalik kepada latar belakang Pengkalan Hulu ni, kita nak bercerita Kulu Kelor kita ke Pengkalan Hulu ni kan. Bila kita sebut saja Pengkalan Hulu, sebilangan besar kita ni mungkin terus terbayang pintu sempadan antara bangsa, antara Malaysia dengan Thailand di Betong ya. Tapi sebaliknya fungsinya sebagai laluan transit sempadan. Pengkalan Hulu ni menyimpan lipatan sejarah dan asal-usul tempatan yang amat-amat bernilai ya. Dan sebelum diisytiharkan dengan nama Pengkalan Hulu, kalau korang nak tahu ya, pekan ini dahulunya dikenali sebagai Keroh rupanya. Jadi asal nama Keroh ini mempunyai hubung kait dengan keadaan fizikal air sungai tempatan. Jadi menurut catatan sejarah warisan tempatan pada abad ke-19, kawasan ini mentadbir bawah pemerintahan kerajaan Rehman yang dipimpin oleh kerabat Diraja Patani, iaitu Tuan Tok Nik Toh Leh. Raja Rehman pada ketika itu membela ratusan ekor gajah. Kalau cerita pasal gajah ni kan, kalau kau nak beli pergi ke Pengkalan Hulu ni, akan melalui laluan lebuh raya di sana, selalu terjumpa gajah kan. Dan ada juga yang tular berkenaan dengan gajah, iaitu yang bernama Sulung. Ada kan? Kau ada dengar kan? Okey, berbalik kepada cerita tadi, gajah-gajah istana ini dimandikan di sebuah anak sungai di kawasan Kampung Selarung. Jadi perkataan Selarung itu sendiri membawa maksud denai ataupun laluan gajah ya. Dan apabila sungai diempangkan bagi memudahkan gajah berkupang, air sungai tersebut menjadi sangat keruh dan berlumpur secara berterusan. Jadi dari fenomena air keruh itulah bermulanya sebutan nama Pekan Keruh. Itu ceritanya ya. Dan nama Keruh diguna pakai secara rasmi selama bertahun-tahun koma, sehinggalah pada 4 Januari tahun 1984, kalau kita impas kembali sejarahnya, almarhum Sultan Idris Shah II berkenan meminda nama berkenaan kepada Pengkalan Hulu. Jadi pindaan ini dibuat bagi meraihkan peranan tempat ini sebagai pengkalan persinggahan diraja sewaktu Sultan Perak berangkat mencemarduli kejajahan Hulu Perak. Ya, walaupun nama telah bertukar, memori gajah dan juga takungan air tersebut kekal diabadikan menerusi lambang gajah pada jata rasmi Majlis Daerah Pengkalan Hulu. Itu dia kisahnya, sejarahnya, ya, sedikit latar belakang berkenaan dengan Pengkalan Hulu. Macam mana dapat nama Pengkalan Hulu tu kan, sebelum ini apa namanya, ya. Kot ada lagi cerita-cerita pasal Pengkalan Hulu ni, kot komen nak kongsikan, boleh aja bertandang di saluran nyemang kita di WhatsApp RFM 0102007055, ataupun kalau nak menelpon ke talian Perak FM menerusi Kulu Kelor kita ke Pengkalan Hulu petang ini, boleh aja 5458559. Terus bersama Kulu Kelor ke Pengkalan Hulu.
1: Hulu Perak 96.2 MHz.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Way.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

0: Tariki dari Bandung. Semua pendengar-pendengar Pira FM ni agak terhiburlah dengan apa yang telah disajikan oleh Pira FM, terutamanya pada DJ-DJ yang telah bertugas untuk rumah untuk memeriahkan lagi Pira FM ni untuk koma je.
1: Pira FM, hiburan berinformasi 94.2 MHz di Lembu. Pira FM untuk koma aja.

Gitu dia. Baru je kita berhibur dengan lagu adik saya Abis Sore. Betul ke teman nyebutnya entahlah. Tapi apa pun itu di antara apa kalau kita nak bercakap lorat yang ada di Pengkalan Hulu lah, sebab apa dia ada pengaruh Kelantan dan juga Patani ya, itu dipanggil dialeknya dialek Reman. Abe tu abang lah kan, itulah adik kesik, sebab kesik tu maksud dia perasaan sepi sunyi kalau abe tak ada. Jadi sememangnya adik saya Abis Sore. Gitulah ya. Okey, apa pun Kulu Kelor ke Pengkalan Hulu untuk kita kongsikan. Terima kasih mana yang sudi lagi menonton di Facebook ya, untuk kita bersama Muhammad Zanafia. Assalamualaikum Mas dan juga Geng Perak FM. Kau jangan Kulu Kelor mesti mangat pijau ni. Nanti demam. Tambah pula dalam keadaan yang cuacanya apa tu, keadaan sekitarnya tak berapa nak sihat ya. Jadi jaga kesihatan, minum air secukupnya ya dalam keadaan cuaca yang begini. Baik, kita nak pergi ke seterusnya cerita Pengkalan Hulu kita, iaitu destinasi tarikan pelancongan. Sebab apa? Kalau Perak ni di mana-mana saja, satu Perak ni memang kaya dengan alam semula jadinya, alam fauna dan floranya kan. Dan di antara destinasi yang menjadi tarikan di Pengkalan Hulu, kita pergi yang pertama ya, iaitu Taman Tasik Takung. Teman pun tak pernah sampai lagi ni. Taman Tasik Takung. Okey. Kita nak bercerita pasal Taman Tasik Takung ni. Bekas kawasan takungan air berkubang gajah. Masih lagi ada pengaruh gajah di situ. Iaitu pada abad ke-19. Kini telah dibangunkan sebagai taman rekreasi awam yang lengkap. Dan taman ini dilengkapi tasik teratai yang luas. Boleh bayangkan koma. Tempatnya memang memang cantik lah kan, tasik teratai, trek jogging dan juga kawasan redah untuk keluarga. Dan tempat ini juga pernah menempuh tarikan menerusi perkhidmatan pasar terapung ataupun floating market. Macam dekat Thailand tu juga ya, ada pasar terapung. Okey, itu berkenaan dengan satu ataupun destinasi yang pertama, Taman Tasik Takung namanya. Okey, yang kedua destinasi yang menjadi tarikan pelancongan di Pengkalan Hulu, iaitu Kroh Hot Spring dan juga Riverside. Yang ini adalah kolam air panas semula jadilah. Jadi kepada pengunjung yang yang ajanya gemar dengan aktiviti terapi rehat, jadi lokasi ini menyediakan kolam air panas semula jadi serta penginapan chalet sebanyak 29 unit lengkap dengan kemudahan dewan dan juga surau. Kroh Hot Spring dan juga Riverside ya. Okey, lokasi ataupun destinasi tarikan pelancongan yang ketiga, iaitu Lombong Biji Timah Rahman Hydraulic Kelian Intan. Okey, ini merupakan satu lombong biji timah terdedah yang tertua di Malaysia yang masih lagi beroperasi hingga kini ya, dan sekaligus menyimpan nilai sejarah perindustrian lombong di Hulu Perak. Kita kan tahu sejarah negeri Perak kita ni adalah banyak ya lombong-lombong biji timah di sini. Okey, dan yang keempat iaitu Gua Gendang dan Pintu Sempadan Betong. Jadi Gua Gendang menawarkan aktiviti penerokaan Gua Batu Kapur bagi peminat rekreasi ekstrim ya. Dan selain itu, Kompleks Sempadan Pengkalan Hulu merupakan laluan utama ke Betong, Thailand yang menawarkan pengalaman laluan immigration lebih tenang dan juga lancar. Siapa yang pernah sampai kat sini kan? Okey, dari segi sajian kuliner

0: Tempatan Pengalan Hulu menawarkan gabungan cita rasa masakan Melayu tempatan dan elemen kulineri selatan Thailand. Ada pengaruh masakan Thailand dekat sana juga ya. Dan pengunjung boleh menikmati hidangan sarapan dan santapan di tepi tasik. Nama tempatnya ialah Di Tasik Cafe. Ialah tepi tasik kan. Dan bagi sajian makan tengah hari pula, ada ayam bakar selarung. Itu nama kafenya ataupun restorannya, menyediakan menu ala Thai macam ayam bakar, aneka kerabu, nasi campur dan juga cendol sagu. Dan pada sebelah malamnya, somtam talam viral yang menjadi tempuan bagi penggemar hidangan somtam. Kan ada pengaruh makanan Thai dekat sana ya. Dan masakan panas dan juga colik buah. Teman dah lecau dah lima teman ni. Okey, dan itu antara destinasi ataupun tarikan pelancongan yang ada di Pengkalan Hulu. Jadi kalau Pengkalan Hulu di sebelah Hulu Perak tu, itulah ya, lokasinya. Dan laluan ke sana tu ialah ni kita boleh juga kongsikan ya, Greek Lenggong ya, di belah sana lah ya. Dan juga dialect ataupun cara masyarakat di sana bertutur. Jadi kalau tengokkan jam dah pun 3:53 minit petang ya, untuk kita punya perkongsian Kulu Kelor kita ke Pengkalan Hulu pada petang ini. Jadi semoga sedikit sebanyak dapatlah kita lebih mengenali akan negeri Perak Darul Ridwan yang kita cintai ini. Memang banyak ya, ataupun lokasinya dari segi sejarahnya, dialeknya, begitulah kita. Jadi terima kasih untuk rakis tugas ataupun DJ Ada selaku penerbit untuk Kulu Kelor kita untuk minggu ini ke Pengkalan Hulu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi ya, untuk Kulu Kelor seterusnya untuk minggu hadapan. Ke mana pula kita ya, untuk kita lebih mengenali akan negeri Perak Darul Ridwan kita. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi menerusi silang budaya Kulu Kelor di Perak FM.
1: Makanan hampir pupus di Perak. Kebebe. Makanan tradisi ini disediakan berasaskan putik buah-buahan yang ditumbuk kasar. Biasanya ia dimakan segar, sebaik sahaja disediakan dan kurang sesuai disimpan lama. Kebiasaannya ia dimakan begitu sahaja semasa waktu senggang pada sebelah petang. Rasanya yang masam manis dan masin juga boleh dimakan bersama dengan nasi seperti sambal. Makanan kebebe ini popular di kawasan Lenggong dan masih boleh dipelihi di Lenggong. Sumber atau bahan kebebe ini nangka, pisang, jambu, nenas, buah cermai, buah cendung, belimbing buluh, buah kelempung, jantung pisang, kresek kelapa, belacan, gula, kelapa, cili padi dan buah ara. Cara membuatnya, masukkan cili padi, garam dan belacan untuk ditumbuk hingga lumat dalam lesung. Kemudian, masukkan nangka muda, jambu batu, belimbing buluh, buah cermai, buah kelempung, buah cendung, jantung pisang, buah nenas, kelapa, buah ara dan gula secukup rasa. Kesemua bahan tadi tumbuk kasar dan tersedia untuk dimakan. Sumber Jabatan Warisan Negara.
2: Tasik Temenggor. Keunikan Tasik Temenggor ini hanya diketahui apabila anda sudah mengunjungi destinasi ini. Tasik Temenggor terletak di Geri Perak ini pasti akan memukau pandangan anda dengan berkeluasan 152 km persegi yang meliputi hutan simpan belum. Jarak ke lokasi lebih kurang 200 km dari Ipoh ini akan menjadi lokasi percutian yang berbaloi untuk anda bersama keluarga. Dengan kemudahan chalet kepada pengunjung dan kemudahan untuk menyewa bot, pastinya menjadi lokasi kegilaan para pemancing. Pelbagai spesies ikan air tawar yang menyami Tasik Temenggor seperti sebarau, toman, kelah, temoleh, paung dan banyak lagi menjadikan tasik ini tarikan pelancong luar dan dalam negeri. Di samping itu, kemudahan rumah bot atau houseboat sangat menarik untuk keluarga yang ingin bercuti sambil menikmati keindahan alam daripada atas air. Pakej percutian menggunakan rumah bot ini pasti berbaloi jika anda merancang untuk bercuti di negara. Negeri Perak, Tasik Temenggor. Silap budaya, Radio RTM.
3: Kulu kelo, muh jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: remaja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja. Perak
1: FM. Mungkin Perak di Perak FM.
2: Ini mau de Anum daripada Tanjung Tualang. Apa lagi koma? Mau gebang koma di Perak FM untuk koma aja.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti. Yo lambat, asal selamat. Pesanan perhatian ini daripada saya, Azamat, untuk koma orang Perak lah. Samalah kita.
1: Ya, pesanan untuk yang memandu ketika ini kan. Ya, untuk terus bersama jam yang seterusnya pula untuk saya Maslita Muhammad Lut terus tebangkan koma jam yang ketiga ni ya, kepada yang memandu sentiasa berhati-hatilah di jalan raya, keselamatan diri dan orang ramai kita utamakan ya.

melancarkan perjalanan. Jadi itulah pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM. Terima kasih mana yang sudi bersama di petang Ahad ini. Sibuk gamaknya. Esok dah kembali ke rutin biasa.

ya, dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat pada asar bagi seluruh kawasan Bandari Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 4:20 petang.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: wujud banyak kegiatan penipuan internet. Antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
5: Warta Perak 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Maslita Muhammad Lut dalam Warta Perak 4:30 minit petang. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Muhammad merasmikan Karnival Siswa Perak Sejahtera 3 di Dewan Panggung Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI semalam. Karnival itu menghimpunkan lebih 900 mahasiswa anak Perak daripada pelbagai institusi pengajian tinggi termasuk pelajar tingkatan 6 dari seluruh negara. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, golongan muda perlu menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan menyumbang idea, pandangan dan tenaga dalam pembangunan Perak. Katanya program itu menjadi platform mahasiswa menyuarakan aspirasi dan idealisme selain memastikan pandangan golongan muda terus diberi perhatian. Program mendekati mahasiswa akan diteruskan menerusi pertemuan di Kolej Matrikulasi Gopeng, Kolej Komuniti dan Giat Mara. Sebanyak 105 kes rujukan pesakit direkodkan menerusi Board Medik 8 di Klinik Kesihatan Kemar Hulu Perak dari Januari hingga Jun tahun ini. Menurut Pegawai Perubatan Dr. Muhammad Lokman Muhammad Hawari, bot berkenaan digunakan 3 hingga 5 kali seminggu bagi membawa pesakit ke fasiliti kesihatan luar. Bot bernilai RM350,000 itu turut dilengkapi ruang untuk pesakit berbaring termasuk bagi kes kecemasan seperti strok. Kemudahan itu membantu menyediakan akses rawatan kepada lebih 4,000 penduduk orang asli di sekitar RPS Kemar. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotub berkata, sebuah vessel dikesan menangkap ikan kurang 15 batu nautika dari dataran selain tidak menghidupkan alat pengesan vessel. Seramai 23 kru warga Kemboja dari vessel itu ditahan kerana gagal mengemukakan pas lawatan kerja sementara PLKS yang sah serta tinggal lebih masa. Manakala 14 kru warga Kemboja dan Thailand dari vessel kedua turut dikenakan tindakan atas kesalahan imigresen. Kesemua kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959/63. Sekian Warta Perak 4:30 minit petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri, laman Facebook Berita RTM Perak dan berita disunting oleh Fahmi Muhammad Noor. Assalamualaikum dan terus bersama Perak FM.

Okey, baru saja menghiburkan His Hazmi dengan Setiaku dan terima kasih atas kesetiaan koma mendengarkan Perak FM dan tak jemu-jemulah menjadikan Perak FM sebagai peneman koma ya, setiap hari 18 jam sehari menemani koma bila-bila dan juga di mana-mana. Selamat petang semuanya. Moga hari ini membawa 1000 kebahagiaan buat kita semua ya. Dan jangan lupa jaga kesihatan, jaga hati, jaga perasaan. Gitulah ya. Dan terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita ya. Jadi yakinlah setiap usaha tu pasti ada hasilnya ya. Okey, 4:45 minit petang. Kalau rasa-rasanya nak nyimbang dengan teman, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM. Dan apa itu, warga Perak, ayo kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanannya, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Jadi ayo bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di MIPS Serdang dan hari ini merupakan hari yang terakhir kita semarakkan aspirasi Perak kita. Dan kita ada ni rakan pendengar kita. Sebab apa temannya nanya, udah sampai ke MAHA tu? Macam Yung Marhamah, dia kata teman udah sampai ke MAHA Rabu siang katanya. Malamnya hari Selasa sesampai dari pun nengok lampu-lampu banyak juga tempat tak pergi. Sebab apa, lenguh kaki musim keliling. Yelah, luweh pun benar ya, Maibs tu kan dengan MAHA. Tapi memang ramai sangatlah orang yang hadir.

kita kalau risau, hari ni cuaca memang cantik jugalah, tapi tak ada ke berjerbu. Kalau tengokkan dari jendela konti per FM teman ni, kalau nampakkan di luar tu agak berkelabu sikit lah. Ya? Itulah, koma jangan ambil ringan ya jerbu ni. Tambah pula untuk golongan yang berisiko macam warga emas ya. Teman pun macam rasa macam ada perik-perik sikit tekak ni ya. Sebab apa? Kalau jerbu ni kita memang tak nampak dengan mata kasar yang akan masuk ke dalam pernafasan kita. Jadi kalau boleh tu disarankan agar koma memakai pelitup muka lah ya. Tambah pula yang ada asma dan juga lelah ya, dan juga warga emas. Jadi ini golongan yang agak kena lebih lagi peka dengan keadaan jerbu ini, dan ambillah langkah-langkah bagi menjaga kesihatan kita ya. Kalau tadi dalam silang budaya Kulo Kelo kita berkongsi lokasi ataupun ke Pengkalan Ulu. Macam Cik Intan dia kata kalau nak ke Betong Thailand memang lalu ikut jalan Pengkalan Ulu. Ataupun kalau nama dulunya Keroh ya. Jadi lebih sejam kata Cik nak ke Pengkalan Ulu tu, geng-geng motor kalau weekend memang selalu lalu kat kampung Cik Sauk tu. Sebab nak ke Betong Thailand katanya. Memang lalu ikut tu lah dia kata. Okay. Dan terus cuba nak menghiburkan koma dengan lagu-lagu tu. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Pera FM. Ada juga yang berkongsi ada kemalangan yang berlaku. Dia kata jalan sesak ni. Hati-hati dalam pemanduan area kejadian berdekatan dengan Meru Prima. Terima kasih pada yang berkongsi ni, abang Roy Boroy. Okey. Macam mana agaknya keadaannya ya? Itulah, selalu kita pesan-pesankan kepada koma supaya berhati-hatilah ya dalam pemanduan, sebab kita jangan penting diri sebab jalan raya dan lebuh raya dikongsi bersama. Okey, terus bersama kami dengan lagu seterusnya untuk hiburan kita bersama.

0: Kembali Mamak Halim dari Sebang Perak. Perak FM untuk komen aje.
1: Selamat petang Perak FM. Teman CPI dari Gopeng. Perak FM untuk komen aje.
2: Teman Azmi Maksudin ataupun Yok Mbo daripada Gombak untuk komen aje Perak FM. Terbaik.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Ikuti utama 5 petang sebentar lagi.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Cina Balu Group ni telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil UFS Ketua Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: koma aja. Hashtag terus kekal Sekera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

agama, jabatan agama pula. Allah Akbar. Jabatan alam sekitar. Ha. Enam daripada enam kawasan dengan bacaan tertinggi berada pada tahap tidak sihat lah. Ya, kalau tengokkan senarai negeri-negeri yang terlibat dengan jerbu dengan bacaan yang tidak sihat ini, nampaknya setakat ini Perak belum lagi ya. Bacaan indeks pencemaran IPU setakat ini yang melibatkan negeri-negeri yang dalam tahap berbahaya ialah Seri Aman Sarawak 214, ya, Johan Setia Selangor 180, iaitu keadaan yang tidak sihat. Jerantut Pahang 168, ya, tidak sihat. Nilai Negeri 9 167, juga dalam kategori tidak sihat. Batu Muda Kuala Lumpur 164, tidak sihat juga. Dan Putrajaya 162, tidak sihat. Jadi sentiasalah ambil langkah, langkah-langkah untuk menjaga kesihatan, ya, dalam keadaan ini. Dan untuk jam yang seterusnya ini, kalau rasanya nak nak menyeman dengan teman, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Pro FM. Terima kasih untuk Kak Shima kita yang mendengarkan dari Ulu Kuang. Katanya perkongsiannya udah juga ke Maha pada dua hari bulan hari tu, dua buah beh dari peladang Nita Tambun, Bandaraya Ipoh. Ajunya leweh tempatnya koma di Maib Serdang sana tu, untuk program Maha yang berlangsung sana. Jenuh teman berjalan jauh katanya. Nasib baik ada khidmat kereta bagi membawa warga emas. Dapat Kak Shima kita ni ke Pavilion Perak. Jadi untuk tahun ini Pavilion Perak dapat naik Johan, ya, Johan Kebangsaan. Siap ada nampak gambar yang Kak Shima kita ngantornya. Oh, satu beh rombongan Cik Kiyah kita yang dan Pavilion Sarawak jadi Johan. Okey, Puan tahniah lah untuk Perak kita dah, walaupun dapat naik juara untuk kali ini, ya, Pavilion Perak kita. Memang dekat sana memang seronok lah, dia kata. Sampai letih lah aku round-round Maibs tu kan. Apa dia borong kat Shimam. Okey, juga kita ada Abang Fendi kita di Jelapang Layan Perak FM dengan menu petang ni, mi kari bersama kopi O Ais. Boy, ngundang Abang Fendi kita ni. Okey. Tapi itulah, sekarang ni memang cuaca agak panas, ya. Minum berjerebu pula tu. Jadi inilah yang kerap minum ais ni. Cuaca petang ni panas berbenar. Atau mana nak buatnya, ya. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Ya, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Ini dia Nadira dengan lagunya berjudul Cuba Jadi Aku. Maksudnya Perak FM untuk koma aja.

Ya, itu dia lagu daripada Datuk Sudirman. Ya, joget kenangan manis menghiasi petang koma di mana saja berada. Okay, sentiasa berbahagia bersama insan-insan yang kita sayangi, ya. Jadi hidup ni sederhana, bahagia, bersyukur. Sederhana, tak perlu berlebihan, seadanyalah, semampunya kita dan secukupnya. Bahagia pula tak perlu mendengarkan penilaian orang lain.

0: masuk dapur buat kuih. Oh, berpetang ni buat kuih lah pula. Ya, Cik Iyah kita. Aduhai. Jadi, apa kuihnya tu Cik Iyah. Cik Iyah nak tu adalah tu. Terima tempahannya. Okey, moga dipermudahkan lah ya. Dan ada juga yang mengantarkan voice note ni. Saya cubalah onkan ya. Boleh ke tak boleh ni? Okey, kita dengarkan. Kita tengok ni siapa gamaknya. Daripada
1: datang Kak Mas.
0: Puan
1: dari Kelang Selangor sedang dengar Opera FM. Dekat Kelang ni jerebu tengah kuat Kak Mas.
0: Ya ke?
1: Buat Kak Mas sedang bertugas untuk pendengar setia Opera FM. Puan pesan Kak Mas balik hati-hati ketika memandu Kak Mas.
0: Ya. Terima kasih Wan. Lepas dia Kelang sana mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kamu boleh pastinya mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik kita lah ya. Dan juga portal Radio RTM. Okey, terus menemani petang kamu dengan lagu-lagu. Dan saya mengharapkan moga terhiburlah dengan lagu-lagu yang kita putarkan untuk kamu aja di Perak FM. 5.45 minit petang dah.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Biar FM, untukku mengajar.

0: untuk kumpul aja.
1: Tengok keadaan bumi kita sekarang makin bertambah teruk. Macam mana nak pulihkan balik bumi kita ni?
2: Senang je. Kita kena amalkan penggunaan lestari. Apa yang perlu dibuat adalah tingkatkan kesedaran dan kurangkan pembaziran, tahu? Maka semua warga bumi ini akan hidup selesa.
3: Tapi jika tidak kurangkan pembaziran, apa yang akan berlaku?
2: Dek, kalau kita masih membazir, masa depan nanti tak akan ada cukup makanan, tahu? Pokok-pokok pun akan berkurangan. Sebab bila pokok kurang, boleh menyebabkan cuaca ini jadi lebih teruk. Banjir serta taufan akan melanda lebih kerap. Warga bumi nanti akan kebuluran. Sebab kekurangan semua makanan. Pencemaran pula akan berlaku di mana-mana saja, dek.
3: Apa yang kita perlu buat untuk menjamin penggunaan lestari?
2: Mudah je. Hanya gunakan apa yang perlu, tahu. Contohnya macam ni. Bila makan, jangan terlalu ikutkan nafsu. Amalkan gaya hidup sederhana. Okey? Daripada pandu kereta seorang tu, pandulah dengan kawan. Kalau tak gunakan elektrik, nanti tutup suisnya. Jangan membeli sesuatu sebab nak tunjuk-tunjuk. Makan menanam sayur-sayuran sebab untuk mengurangkan perbelanjaan dan jangan bazirkan air. Ingat tu.
3: Kalau kita buat semua ni, bumi boleh kembali kepada asal ke?
2: Ia akan ambil masa. Tapi, kalau semua pihak mestilah bekerjasama. Dan abang harap, satu hari nanti tau, bila adik menjadi seorang ibu, anak-anak adik akan hidup dengan lebih gembira. Mulai hari ini, perlulah bumi ini dijaga dengan kasih sayang. Ingat tu, amalkan penggunaan lestari. Kesederhanaan menjamin kesejahteraan. Pesan dan prihatin ini dari Perak FM untuk Bomba Aja.
4: Sama-samalah kita memelihara alam sekitar, ya. Sekarang ni fenomena alam, ya, yang kita tak jangka. Okey. Dan seterusnya masuk dah jam yang kelima lah kiranya, dari jam 2 petang teman mula menemani hari koma. Ini hujung minggu, ya, untuk tanggal 6 September. Baiklah, untuk jam yang seterusnya nak berkongsi sedikit info. Ini perkembangan, ini fenomena alam, ya, yang mana kita sedia maklum kalau kita dapat ikuti perkembangan luar dan dalam negara. Ya, letusan anak Krakatau, 31 penerbangan ke Jakarta dari Malaysia dibatalkan hari ini. Ya, yang mana sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dibatalkan di semua lapangan terbang seluruh negara hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu vulkanik yang terhasil daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Belum lagi habis lagi masalah jerebu, kan? Dan menurut Malaysia Airports Holding Berhad, pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat tengah hari ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam. Ya, dan pengendali lapangan terbang itu menjelaskan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat bilangan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan meliputi 15 di Terminal 1 dan 6 di Terminal 2. Dan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang juga merekodkan 6 pembatalan, manakala lapangan terbang antarabangsa Kuching mencatat 1 pembatalan, lapangan terbang Subang 2 dan lapangan terbang Kota Baru dengan 1 pembatalan. Ini akibat dari letusan anak Krakatau di Jakarta. Dan kita terus berdoa, ya, moga-moga moga-moga Allah menyelamatkanlah negara kita dari bencana alam ini. Okey, kita nantikan sekejap aja lagi untuk kita ikuti tausiah, ya, 6:30 petang. Dan terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada

0: Radio Valencia.
1: Informasi 6.19 minit petang dah dan sampai di ujung-ujung dah tugasan saya dan terima kasih buat koma yang terus mendengarkan Perak FM dan sekejap lagi kita akan dapat ikuti tausiah ya. Terima kasih untuk Yop Hisham Syamsuddin Cendung Balai, katanya kat sini memang panas lit-lit lah sampai ke petang, pemandangan pun adalah jerebu ya.

antara tahap yang tak sihat ya. Cumanya yang sekarang ni bacaan yang terkini setakat 5 petang melibatkan Sarawak sememangnya ya, Pahang, Kuala Lumpur, mana lagi ya, kalau tadi saya sempat tengok tu, tapi tengok untuk negeri Perak kita setakat ini belum lagi sampai ke tahap yang tidak sihat. Apa pun jaga kesihatan semuanya ya. Macam Isyam kitanya, pemandangan memang jerebu lah. Jadi duduk di rumah, lebih baik rehat-rehat, tunggu tausiah nanti ceramah agama kita. Baik, terima kasih banyak-banyak atas tumpuan dan perhatian koma. Dan dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni, dan sedikit lagi info berkenaan dengan fenomena El Nino ni ya, yang mana dia dimaklumkan dijangka terus menguat dan

sedunia WMO ya, dan fenomena iklim itu boleh mengubah corak tamburan hujan dan suhu di seluruh dunia dengan ketara dan sekaligus meningkatkan risiko kemarau, banjir dan juga cuaca panas ekstrim. Dan menurut ramalan WMO, iaitu pertubuhan global, pertubuhan meteorologi sedunia, terdapat keberangkalian hampir 100% bahawa El Nino akan berterusan sehingga Februari 2027. Apapun, sentiasa peka dengan perkembangan cuaca kita dan sentiasa jaga kesihatan, jaga sememangnya kita kena jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi ya. Okey, untuk itu saya Muhammad, saya Maslita Muhammad Le Allah. Dah ke mana-mana dah ini ya. Jadi saya mohon kemaafan sekiranya ada kesilapan ya. Yang baik itu hanya dari Allah SWT dan yang tak sempurna tu adalah kita dan serba kekurangan ini ya. Dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM selepas ini dengan tausiah segmen seterusnya, iaitu segmen yang terakhir atau koma. Koma akan bertemankan Mim Irawan yang akan bersama dengan koma selepas ini sehinggalah katup siaran Perak FM. Kalau dari pagi dah mendengar tu, lajakkan sampai jam 12 malam ya. 18 jam sehari menemani koma. Dan saya tinggalkan lagu ini dari Dato' Atan kita dengan Dari Kekasih Buat Kekasih. Selamat berhujung minggu dan moga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: untuk koma je.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Bentuk-Bentuk Mengumpat, disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga dapat kita meneruskan kehidupan kita, dan marilah kita memulakan kehidupan kita dengan sesuatu yang paling tidak dapat memberikan manfaat dan kebaikan serta peluang untuk kita memperbaiki diri kita dari masa ke semasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa'alam أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل الغيبة سواء كان بكلام أو بغيره كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم فإن القلم أحد اللسانين. Dan diterjemahkan oleh penterjemah, ketahuilah bahwa setiap perkara yang membawa kepada maksud cemuhan adalah termasuk dalam makna mengumpat. Sama ada ia berbentuk perkataan ataupun selainnya, seperti mengenyit-ngenyit mata, membuat isyarat ataupun menulis. Dan tulisan itu adalah lidah yang kedua kepada seorang manusia, ataupun boleh juga diterjemahkan ahadul lisanaini, dua lisan antara keduanya yang lebih tajam kadang-kadang ada pada tulisan. Tuan-tuan, mudarasah kita pada hari ini penyakit lidah yang ke-8, iaitu al-ghibah, mengumpat. Ta'rif mengumpat itu apa dia dan apakah subjek-subjek ataupun objek-objek yang selalu dijadikan sebagai umpatan, sama ada fizikal, sama ada sifat, sama ada baju dan sebagainya lah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrifkan sendiri apa itu mengumpat. Dzikruka akhaka bima yakrah, bermaksud kamu menyebut terhadap saudara kamu sesuatu yang dia tak suka. Kalau kita menyebut sesuatu yang dia tak suka itu memang ada pada diri dia, itulah mengumpat. Kalau sekiranya kita menyebut sesuatu yang dia tak suka tak ada pada dirinya, itu dipanggil fitnah. Jadi menyebut keburukan orang lain itu sama ada pada dia ataupun tidak ada pada dia, confirm di situ ada dosa yang tercatat. Sama ada kategori mengumpat ataupun kategori memfitnah. Dan perenggan yang baru kita baca tadi adalah bentuk-bentuk mengumpat itu boleh berlaku sama ada dalam bentuk perkataan. Dia berkulit hitam ataupun apa-apa sajalah dalam bentuk ungkapan-ungkapan kita. Dan boleh juga ia berlaku dalam mengenyit mata atau mencebik-cebik bibir, apa juga dipanggil body language, bahasa badan yang menggambarkan berlaku cemuhan ataupun umpatan-umpatan itu, ataupun dalam bentuk isyarat. Dan lebih-lebih lagi sekarang ini ia juga berlaku dalam bentuk penulisan-penulisan dalam media-media massa, dalam Instagram, dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp dan seumpamanya lah. Dan tulisan itu kadang-kadang dia lebih tajam daripada perkataan. Kerana kalau dia tulis dalam grup-grup WhatsApp, yang sangat juga mempengaruhi adalah situasi orang yang membacanya itu. Kalau orang yang membacanya itu sentiasa pemarah, sentiasa dendam, kadang-kadang tulisan yang baik itu pun ditafsirkan mengikut kondisi dia. Jadi kita pertama, kalau kita menghantar kiriman-kiriman, pastikan tidak ada unsur-unsur begitu, unsur-unsur mengumpat. Dan kalau kita membaca kiriman-kiriman, pastikan kita istighfar dulu, kita tenangkan diri dulu supaya kita tidak dipengaruhi oleh emosi kita tak kala kita membaca kiriman-kiriman berkenaan. Kemudian pengarang mengatakan wa akbahu anwa'il ghibah, seburuk-buruk jenis mengumpat itu ialah yang dilakukan oleh ghibatul mutazahidin al mura'in. Seburuk-buruk mengumpat itu ialah yang dilakukan oleh golongan yang zuhud tetapi yang riak. Macam mana ya? Dia zuhud dalam masa yang sama dia riak. Nak faham mudah, terus dibagi contoh. Tuan-tuan, ini kadang-kadang dia seolah-olah mendoakan, seolah-olah muhasabah diri, dalam masa yang sama dia sedang mengangkat dirinya sendiri. Umpamanya, ini contoh. Apabila disebut kepada mereka berkenaan seorang insan yang kerap bertemu dengan raja. Ini selalu kita jumpa dalam tulisan-tulisan dipanggil ulama usultan. Ulama-ulama yang sering bertemu dengan raja. Maka persepsi yang terbina mesti ni kaki bodek, mesti ni nak dapatkan sesuatu dan sebagainya. Tuan-tuan, orang yang melaluinya sendiri yang tahu apa sebenarnya hakikat pertemuan-pertemuan itu. Apabila disebut kepada mereka berkenaan seseorang insan yang bertemu raja, mereka lalu berkata, mereka ni siapa? Golongan zuhud tapi riak. Ada dengar si A ni selalu jumpa dengan raja, selalu jumpa dengan sultan. Kemudian dia pun baca doa. Baca doa. Doanya macam mana tuan-tuan? Alhamdulillahilladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan wa tabadzul fi talabil hitam. Segala puji bagi Allah yang tidak menguji kita dengar berdampingan dengan raja ataupun pemerintah lalu menghina diri kerana inginkan habuan dunia. Tuan-tuan sekalian, macamlah orang yang zuhud dan riak tu, dia tahu bahawa setiap kali jumpa sultan, jumpa raja, maka dapat habuan tertentu, dapat pujian tertentu. Dia doa begitu, dalam masa yang sama dia nak zahirkan tentang dirinya sendiri. Ataupun dia berdoa begini. Dia berdoa, na'udzubillah min qillatil haya aw nas'alullah al-afiyah. Ataupun dia berdoa, ya Allah, kami berlindung dengan Allah dari kurang perasaan malu. Atau kami memohon kepada Allah agar menghindarkan kami dari penyakit itu. Doa ini diungkap bila dia dengar cerita. Si fulan ini selalu jumpa raja, si fulan ini selalu jumpa sultan. Maka dia terus anggap satu persepsi, oh dia ni kaki bodek, dia ni nak dapatkan sesuatu, dia ni itu, dia ni ini, dan dia berdoa. Ya. Dia berdoa, puji-pujian bagi Allah sebab aku tak jadi macam dia. Dalam masa yang sama, dia sudah angkat diri dia. Itu dipanggil golongan mutazahidin. Mutazahidin ni orang yang berpura-pura zuhud, tetapi al-murai, murain, ini maknanya orang yang riak. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hatilah. Yang penting tuan-tuan, dia punya ubat yang paling penting adalah keikhlasan tu. Jadi keikhlasan itulah yang akan bapak mengawal diri kita. Nak beri nasihat pun perlu dengan ikhlas dan kasih sayang. Menerima nasihat pun perlu dengan ikhlas dan kasih sayang. Kalau ditakdirkan bertemu raja pun dengan rasa ikhlas dan junjung amanah. Begitulah seterusnya, memang betullah hadis yang pertama yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam ada 40 kan, innamal a'malu binniyat. Penyesuaian amalan itu dapat dinilai kualitinya dengan niat masing-masing. Boleh jadi ada antara mereka, mereka tu siapa, masih merujuk kepada orang yang zuhud tetapi riak. Sebab tentu sekalian, seperti mana yang saya sebut dulu, talbisul iblis, belitan-belitan iblis tu disentiasa cuba untuk membelit semua kategori manusia. Termasuklah mereka yang berusaha memperbaiki dirinya pun akan dibelit dengan belitan-belitan syaitan ini. Ibnul Qayyim menulis buku Talbisul Iblis, belitan-belitan syaitan. Betapa dengan tidak disedari kadang-kadang, kita pun dililit oleh belitan-belitan syaitan itu ataupun iblis. Boleh jadi di antara mereka, apabila diceritakan perihal seseorang, dia dengar seseorang, lalu dia berkata, kesian si dia, dia telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit kronik. Moga-moga Allah mengampuni kami dan juga dia. Kata-kata sebegini nampaknya seperti doa, tetapi tersirat di dalamnya tujuan yang tidak baik. Di mana tujuan tak baik itu, dia mengumpat orang. Tuan sekalian, saya merasa sedih apabila saya dengar satu ucapan ya, parohan akak semuri berpura-pura zuhud tapi riak. Bagaimana nak rawat dia, yang penting adalah ikhlas dan rasa kasih sayang. Tuan sekalian, kita ni akan datang, kita tak tahu apa keadaan kita. Saya dengar satu ucapan, dia kata, apalah guna kita ini, hari ini kita sihat, tapi nanti ujung-ujung umur kita hanya terlantar, tak boleh buat apa, semua orang kena bantu dia nak buang air, nak makan, minum dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, diungkapkan ketika kita masih sihat dan kita tak tahu apa masalah kita nanti sebelum kita mati. Jadi bila mendengar ungkapan-ungkapan begitu dan ditujukan kepada seseorang, kita rasa sedihlah. Sebab kita pun tak tahu nasib kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya tengok seninya, halusnya, liciknya syaitan ini, umpatan juga boleh terselit di dalam ungkapan-ungkapan yang baik dan juga terselit di dalam doa-doa yang kita ungkapkan. Itu contoh yang dibawa oleh pengarang. Jadi sekarang kita masuk tajuk ataupun subtopik yang baru tu. Orang yang mendengar umpatan. Kita kena sentiasa bersangka baik dan mengikhlaskan diri dalam semua tutur kata dan perbuatan kita, buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita adakan mudarasah ini, tanda pagar kita adalah kita sama-sama baca dan kita sama-sama betulkan diri masing-masing. La yusammal insanu illa binisyanihi, kata pepatah Arab. Tidaklah dinamakan manusia itu kecuali lekat pada dirinya itu sifat lupa. Insan itu nasia, lupa. Jadi sekarang kita tengok, seorang itu dia join saja, dia tak tambah pun, sepatah pun dia tak tambah apa-apa terhadap majlis mengumpat tu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa'alam anna al-mustami'a lil-ghibati syarikun fiha. Ketahuilah, orang yang mendengar umpatan itu juga dikira sama-sama bersyubhat, syarikun fiha, dia bersyarikat dalam majlis tu, walaupun dia tak tambah sepatah perkataan pun. Jadi macam mana dia nak buat? Wala yatakhallasu min ithmi sima'iha, dan dia tidak boleh melepaskan dirinya. Dia tidak boleh melepaskan dirinya daripada dosa mendengarnya. Jadi apa langkah kita? Illa ayunkira bilisanihi. Langkah pertama, ayunkira bilisanihi, bermaksud dia mengengkarinya dengan perkataannya, dengan lidahnya. Dia masuk untuk dia terus cut apa yang diumpatkan itu dengan lidahnya. Ustaz, tetapi tak semua orang mampu, Ustaz. Ha, itu dia. Tak semua orang mampu nak terus cut dengan lidah dia. Kata pengarang, fa'in khawfa. Kalau dia takut. Takut ni maksudnya kalau dia cut dengan lidah dia tu ataupun dia potong sembang umpatan itu dengan lidahnya itu, sesuatu yang buruk berlaku kepada diri dia contohnya. Maka apa? Fabiqalbihi. Hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Jika dia bimbang keselamatan kepada dirinya. Wa in qadira, kalau dia mampu alal qiyam, kalau dia mampu untuk meninggalkannya, maknanya dia mengingkari dengan hatinya, kemudian dia tinggalkan majlis itu. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dalam surah An-Nisa ayat ke 140. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhu. Sadaqallahu al-'adzim. Bermaksud, janganlah kalian duduk bersama mereka sehingga mereka itu bercakap pada topik yang lain ataupun isu yang lain. Tinggalkan umpatan itu ataupun tinggalkan perkara-perkara yang buruk yang dijadikan topik perbualan mereka. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu tetap duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, kamu dengan mereka serupa saja. Sebab itu Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dia menyebut satu bab tahrim sima'il ghibah, bab haramnya kita mendengar umpatan. Wa amara man sami'a ghibatin muharramatin biraddiha bil inkari ala qailiha. Dan satu arahan, orang yang mendengar umpatan yang haram itu untuk mengembalikan umpatan itu ataupun untuk mengingkarinya ke atas orang yang mengungkapkannya. Fa in ajiza, kalau dia lemah, dia tak mampu. Aw lam yuqbal minhu, kalau orang yang ditegur itu tak boleh nak terima. Faraqa dhalikal majlisa in amkana, hendaklah dia memisahkan dirinya daripada majlis itu sekiranya

www.hiburanberinformasi.com aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini, performa aja. Perak FM.

0: ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa.
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Pertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu Wataala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 21 hingga 23.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, sesudah mereka ditimpa sesuatu kesusahan, mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarinya. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah lebih cepat melakukan rancangan menentangnya. Sesungguhnya, malaikat-malaikat utusan kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang kamu jalankan itu.

Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka pun bersukacita dengannya. Tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu, mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata sambil merayu dengan berkata, "Demi sesungguhnya, jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur."

0: Kemudian, bila sahaja Allah selamatkan mereka, mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Dengan itu, kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi sementara. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Maka kami akan memberitahu apa yang kamu telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan? Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10. Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Zazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau saya isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesolehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini dah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kamu aja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

3.5 je per FM Hiburan Berinformasi, 7.53 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami untuk edisi hari ini, hujung minggu kamu hari Ahad, hari ini 6 September 2026. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan setugih Kak Meh di Jam Pilih Mahir telah pun teman kamu dari jam 2 petang tadi sampailah jam 7 malam. Jadi untuk 5 jam berikutnya hinggalah jam 12 tengah malam nanti kamu bertemankan teman lah Mim Irawan dekat sini sampailah jam 12 tengah malam nanti. Dan untuk malam kita bersama 7.21 minit malam tadi azan maghrib sudah pun berkumandang, dan juga 8.31 minit malam nanti azan isyak juga akan berkumandang. Mungkin ramai yang dah standby, dah relax-relax santai, ada yang tengah makan, mungkin ada yang masih lagi dalam pemanduan nak balik ke rumah kan, dah seronok cuti kan. Apapun, hati-hati kamu eh, semoga selamat sampai ke mana saja destinasi kamu, nak balik rumah ke apapun, nak balik kampung ke kan. Yang penting sekali kamu kena dengar KPR FM dalam kenderaan kamu. Sebab apa? Sebab saat gil banyak lagu-lagu yang best akan saya putarkan untuk kamu. Untuk jam yang seterusnya sama sejam sampai jam 10 lah nanti, sama 2 jam saya akan putarkan lagu-lagu kegemaran kamu. Mungkin ada yang nak minta lagu, tak pernah minta, rasa teringin nak minta, tak ada hal, minta je. Caranya mudah je, kamu wasabi je 010-200-7055. Amin, nak dengar lagu malam ni boleh ke? Ada je dalam simpanan ni, saya akan putarkan untuk kamu, tak ada masalah. Kalau ada ucapan kamu nak selitkan sekali, sama pengantin bau

Selamat sekolah ke, happy birthday ke, itu ini ke, tak kisahlah, untuk yang dirindui, yang dikasihi, yang diingati. Ha, tu dia. Ha, hantarkan je ya. Nanti saya pasang untuk kamu, okey. Alright, jom kita dengarkan lagu hiburan kita untuk yang seterusnya. Kita ada

0: Alah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni.
1: Hello, nak cakap dengan siapa?
2: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhailah?
1: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
2: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
1: Sama-sama.
3: Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan Budi Bahasa.

Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Inilah Pera FM.
1: Baik, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.22 minit malam sekarang ini. Malam semuanya, terima kasih kepada koma yang terus bersama dengan kami setiap malam, setiap hari, setiap waktu dengan Pera FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada ucapan daripada Abang Syarul kita. Assalamualaikum. Atau koma bersama dengan Mim sampai jam 12. Dan untuk semua warga RTM, semoga sihat-sihat selalu. Ini Abang Syarul nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib tadi. Dan terima kasih awal pagi bersama dengan Rik. Lepas tu ada Mira, lepas tu ada Kak Mas tadi. Banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Macam-macam lah. Apapun typing cuaca, alhamdulillah cantik tu lah. Cuaca hari ni alhamdulillah tak hujan kan. Simple je kan. Dan juga kita ada Kak Mama Perak dari Taman Musyarakat Kampar. Assalamualaikum. Selamat bersiaran malam ni, Miss. Semoga Miss sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca malam ni hangat ungguh eh. Katanya kipas pun tak terasa. Itulah. Kan kipas kena pasang lah ni. Kena pasang 2-3. Satu memang tak rasa apa. Apapun, semoga kamu dipermudahkan. Happy-happy selalu untuk hari ni. Okay. Saya nak kongsikan. Pernah tak kamu masa tengah nak baring kan? Kamu nak tidur tu kan? Tiba-tiba kaki kamu ataupun badan kamu macam tersentak. Terasa. Mesti kamu nak rasa. Sebenarnya kamu jangan risau. Benda tu normal sebenarnya. Fenomena tu dipanggil hypnic jerk. Ataupun sentakan kecil yang boleh berlaku masa badan kita tengah beralih daripada berjaga kepada nak tidur kan. Kita segor, tiba-tiba nak tidur, macam jatuh rasa kan. Tu kalau malam ni kamu tiba-tiba tersentak kan. Sebenarnya badan kita tengah bagi signal kat kita. Okay bos, masa nak tidur. Sebenarnya peralihan daripada kita berjaga nak ke tidur kan. Sebab orang takut benda pula tak rasa macam tu kan. Sebenarnya normal, semua orang rasa benda tu. Okay, banyak lagi saya nak kongsikan kejap lagi. Kita dengarkan dulu lagu yang menjadi permintaan kepada Kak Mona Rahim kita di Kampung Ulu Cemor. Kata nak dengarkan lagu Diriat Hanya Ketenangan. Kabarnya lagu untuk hiburan family tersayang, untuk warga Kampung Ulu Cemor, sahabat-sahabat CJU, sahabat Perak FM dan semua pendengar setiap Perak FM, tak kira di mana aja kau berada, tak mandang yang lain. Sebenarnya saya susun lagu dah tadi sebenarnya, tapi lupa azan 8.31. sekejap aja lagi. Okay, jadi saya pasang yang sempat saya susun dulu. Okay, kita dengarkan lagu yang diminta oleh Kak Mona Rahim kita, India Riyad, dengan Hanya Ketenangan di PDFM. Terkoma je.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Akidatul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni, Masya Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Wala Ustazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini dah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Seri yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Inilah Era FM.

0: Yeah.
1: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
0: Ya, untuk koma aja Pera FM, hiburan berinformasi 9.29 minit malam sekarang ini untuk edisi hari Ahad. Hari ini 6 September 2026. Happy birthday lah kalau ada yang member hari lahir pada hari ini. Semoga kamu semua panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu dunia akhirat lagi. Mungkin ada yang dalam perjalanan kita kini kan, masih dalam kenderaan, mungkin hati-hati eh. Terima kasih dengar Pera FM tau. Lepas tu yang lain-lain yang mungkin ada di rumah dah sekarang ni, dah standby nak tidur ke ataupun nak relax kan. Esok nak start kerja, esok nak start sekolah untuk adik-adik kita. Pastikan dah siap semua kerja sekolah tu, baju-baju dah digosok, dia air semuanya lah. Barulah tidur. Dapat lena ni orang dah tengah tidur orang, Allah terlupa. Dia main macam tu memang pening lah kan. Tambah-tambah bila dah menguap kan. Cerita pasal menguap ni, kamu tahu tak kenapa bila kita menguap orang lain pun menguap? Sebenarnya fenomena ni dipanggil contagious yawning. Yawning ni menguap lah. Jadi tengok orang menguap pun boleh mencetuskan respon yang sama pada kita. Tapi menariknya, ia bukan semata-mata sebab mengantuk kan. Kadang-kadang itulah nama fenomena kan. Kadang-kadang tak tahu sebab apa, itu orang lain nguak, kita pun nguak. Kadang-kadang kita ngantuk pun, tapi dah jadi macam nguak lah. Dia rasa macam itu kan. Tu nama dia contagious yawning. Okay, banyak lagi fakta-fakta saya nak kongsikan dengan koma satgi tau. Kalau koma nak minta lagu, bolehlah minta sama sejam ni, lagi 30 minit ni kan, sampai jam 10 malam ni kan. Nak minta lagu, minta je lah. Hantarkan aje ke 010-200-7055. Kalau ada lagu tu dalam sistem, nanti saya pasang, tak ada masalah, tak ada hair kata orang kan. Lepas tu pula pukul 10 sampai 11 ni satgi ni, saya rasa nak bawa lagu rock lah. Kita nak bagi hangat sikit. Mungkin ada yang nak mulakan perjalanan kan, atau dah nak mulakan pekerjaan ke kan. Memang cantik sangat. Sejam je kita nak layan lagu rock kreh-kreh sikit. Okay. Dan komen kalau ada ucapan, bagilah, nanti saya baca kan. Antaranya yang hadir pada malam ini, ucapannya mana kita tadi ada. Okay, Kak Mi dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Mim. Kak Mi nak mengucapkan selamat malam pada sahabat-sahabat CJU. Semoga sihat-sihat selalu dan dalam rahmat Allah. Untuk Kak Melarain, thank you very much atas jawadah yang diberikan. Semoga dimurahkan rezeki Allah. Kami yang dapat, saya tak ada. Ulur lah sikit. Saya dah lapor ni. Ada juga yang lain-lain yang mendengarkan Pera FM pada malam ni, terima kasih lah banyak-banyak. Okay, jomlah kita terus dengar lagu lah. Kita ada lagu yang diminta oleh sahabat kita. Mana tadi ada lagu. Dua lagu tadi saya dah pasang, Abang Fendi punya, lepas tu Mama Fifi punya tadi pun saya dah pasang juga. Kalau ada ucapan daripada Mama Fifi ni, kata salam mesra untuk semua pendengar setiap Pera FM, Ezi Azri, Aida Syamira, Nasuha, Arisha, Bihan, Haziq dan grup CJU semualah dengan ucapan selamat malam dalam perjalanan ke Taipin ni Mim. Katanya apa dibuat Taipin tu, malam-malam macam ni eh. Hati-hati ya kau ya. Semoga selamat sampailah semuanya. Alright, dan juga kita ada lagu yang diminta oleh teman namanya Wan Ruaida dari Kedang Panjang. Baru balik dari makan malam kat Lepok Kampung Talang, makan best-best pula tu. Nak dengarkan lagu Fazal Tahir sampai syurga untuk isteri yang tercinta, Siti Ruaida, dan juga anak-anaknya. Right, lepas tu kita ada siapa lagi? Banyak lagi lagu yang diminta eh. Okay, lagi saya pasang. Kita dengarkan dulu lagu yang diminta oleh Haji Zulkifli Mohd Top, Hajah Hayati Hasan dan juga Zara Amanda Zulaika dari Taman Merah Ipoh. Nak mendengarkan lagu ini dari Farahai, dengan Kasih Orang Muda. Untuk semua-semua rakan belajar, rakan-rakan seroja, semoga terus bersemangat. Dan kepada semua pendengar Farah FM, semoga kekal ceria di samping keluarga. Alright, tersayang Farah FM. Terima kasih.

0: Inilah Pera FM.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kamu. Aja 9.51 minit malam sekarang ini, 6.9.2026. Itulah tarikhnya hari ni, ya. Esok dah 7 hari bulan dah kejap. Masa berlalu dah kan. Seminggu je kejap ya rasanya bulan 9 kan. Bulan 12 nanti habis 2026. Itulah cepat masa berlalu sekarang. Kadang-kadang itulah. Kadang-kadang kita hidup kita ni macam ni kan. Hari ni dah kamu rasa bersyukur tak? Sebenarnya kita tak perlu tunggu sesuatu yang besar untuk kita rasa bersyukur sebenarnya kan. Mungkin kita dapat itu, dapat ini. Kadang-kadang benda yang paling mudah kan, tambah kita fikir kita dapat makan ke kan, dapat jumpa kawan kita ke, dapat balik rumah dengan aman ke kan, ada orang tanya kita, concern dengan kita kan. Sebenarnya itulah benda yang paling kita boleh syukur kan sebenarnya lah. Hidup kita ni banyak benda-benda yang boleh kita syukuri kan. Kadang-kadang tengok rezeki orang lain banyak kan, rezeki kita tak apa ada, tapi jangan risau. Sebenarnya kalau kita tengok kan, orang luar tu banyak lagi yang susah pada kita. Tapi mereka tetap ada satu apa benda, memang ada rasa syukur tu kan. Itu yang penting sekali. Apa benda kita buat pun, apa yang kita dapat nikmat dalam hidup kita ni, insyaAllah banyak-banyakkan rasa syukur, panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Beri peluang kat kita kan. Apa pun, semoga Allah mudahkan lalu sama kamu, insyaAllah. Okay, nak kejap lagi 10 sampai 11 malam lagu rock keras akan menyusul. Kamu nanti yang layar. Mungkin ada yang nak mulakan mohon-mohon, ada yang nak mulakan pekerjaan pada malam ni kan, ataupun sahaja rasa nak layan yang korang keras sikit lah kan, ataupun lagu-lagu macam tu yang boleh buat dia baru nak tidur. Mana nak tahu kan. Boleh dengar kejap lagi. Okay, jom kita terus dengarkan lagu pilihan, lagu yang terakhir untuk malam ini. Kita ada lagu yang diminta oleh sahabat kita. Banyak lagu yang minta sebenarnya, dan saya minta maaf lah kalau nak tak sempat nak pasang lagu koma kan. Permintaan pun banyak kan. Tapi kita ada lagu yang diminta oleh sahabat kita, Kak Rus kita dari Greek. Tengah berehat ni, nak dengarkan lagu Olan, Kenangan Semalam. Katanya kalau masih sempat lah kan, sebab insyaAllah untuk semua pendengar Pera FM dan untuk suami yang tengah bertugas juga, kita ada lagu yang diminta oleh Acu Intan. Kita nak dengarkan lagu Iklim malam ni, dengan tajuknya apa ke, Mahligai Seribu Mimpi. Jom kita lihat lagu permintaan mereka. Terus saya Pera FM, sekomar je.

0: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
1: Inilah Perak FM.

0: sini ke jalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
0: Haa, pergilah cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu aksiden kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

Baik, untuk Kumpul FM, hiburan berinformasi 10.19 minit malam. Sekarang ini masih lagi bertemankan Mim Irawan dekat sini di jam yang keempat. Untuk edisi hari ini 6 September 2026. Selamat malam semua yang memandu hati-hati, yang tengah bertugas, selamat menjalankan tugasan, yang sedang bersantai-santai bersama family tersayang. Mungkin sekarang ni nak semen-semen, nak tidur lah kan, esok nak bangun awal, nak pergi sekolah, nak kerja kan. Apapun, terima kasih kerana terus teman kami dari 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Kalau dah ngantuk sangat, tidur dulu, tak ada hal, jangan risau. Jangan risau, okay? Kita ada sambung lagi, jangan risau. Ada banyak lagi geng-geng kita ada yang nak mulakan perjalanan, yang nak memandu kan, nak memandu jauh ni kan, pasti akan mendengarkan Perak FM. Untuk jam ni insyaAllah saya nak panaskan koma dengan lagu-lagu yang best. Bukan panaskan koma dengar panas, nak panaskan koma dengan lagu-lagu yang rancak, okay? Lagu-lagu yang rock sikit lah, okay? Jadi sampai sejam ni, kejap je lagi, okay? Dan untuk koma yang mendengarkan Perak FM, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada koma selalu, okay? Kalaulah ada ucapan ke atau apa-apa saja yang koma nak sampaikan, nak kongsikan pun tak ada masalah, layangkan aja di Wasabi kami di 010-200-7055. Okey, sebenarnya banyaklah orang cakap memang terbaik lagu-lagu malam ni, terima kasih kan. Ada yang cakap tiba-tiba teringat kenangan-kenangan dulu kan, dengar lagu-lagu itulah. Kadang-kadang kita tak payah pun teringat, dadang dia mai tau. Itulah orang kata memori. Dadang kita terbau ke, kita ternampak ke, terlintas ke, terfikir ke kan, buatkan kita rindukan seseorang. Alamak Min, apa pula ni lagu rock-rock cerita pasal rindu. rockers pun rindu tau. Jangan main-main. Okeylah, jom. Tak nak masa kita dengarkan lagu rock lagi untuk malam ini, okey? Jom, kita layan ini The Wings. Bujang Senang. Itu saya, FM. Untuk koma aja.

0: Untuk Kumba Je Pada FM, hiburan berinformasi. 10.42 minit malam sekarang ini. Alright, masih lagi bertemankan Mim dekat sini di jam yang keempat untuk edisi hari ini, hari Ahad, 6 September 2026. Okay, harap semuanya segar lah. Harap segar lah kan. Mungkin lagu-lagu yang rancak ni dapatlah menemani Kumba yang dalam perjalanan ke kan, ataupun yang tengah berniaga. Untuk sahabat saya Wan sekarang ni tengah berniaga rancak, semoga panjang umur. Panjang umur itu capai jadi. Semoga murah rezeki Kumba ya. Itulah, semoga manis-manis jualan Kumba untuk hari ni, insyaAllah kan. Yang penting sekali banyakkan senyuman kan, ramah sikit. Kadang-kadang itulah penarik sebenarnya kan, orang nak menyembang kita macam itulah, lebih kurang macam itu. Apapun, kepada Kumba yang banyak lagi kerja untuk malam ini, semoga Allah mudahkan semuanya, insyaAllah. Okay, dan kejap lagi jam 11 malam kita nak dengarkan ringkas 11 malam. Lepas tu aja kita akan dengarkan zon muzik pula. Apa benda tu pula, muzik tanpa henti Kumba sejam sampailah habis siaran nanti. Cerita pasal malam ya. Jom kita nak kongsi. Saya nak kongsikan kepada Kumba dengan fakta berdengkur. Kumba berdengkur tak tidur? Mungkin lebih daripada sekadar berdengkur kan. Kadang-kadang kita tengok, kita ni tak sedar kita ni berdengkur, ada orang dengar kan. Tapi kalau kita dapat tengok dia punya apa, simptom-simptomnya, mungkin kita nak fikir, kadang-kadang kita penat ke, apa benda ke kan. Sebab risiko ni, masa kita berdengkur ni ada banyak risiko ni sebenarnya. Ada risiko rendah, risiko sederhana dan juga risiko tinggi. Untuk obstructive sleep apnea, OSA nama dia. Kau berdengkur kuat tak? Kalau tak, tak lah eh. Kadang-kadang tak sedar macam berdengkur ke tak kan. Kau kerap letih ataupun mengantuk pada waktu siang kan. Itu antara simptom-simptomnya lah. Pernah tak orang nampak kau berhenti nafas time tidur kan? Kadang-kadang, aku tengok berdengkur dah. Macam tercekik je kan. Kau ada tekanan darah tinggi ke kan, BMI kau lebih ke, umur kau pun lebih 50 tahun ke kan. Dan yang penting kau lelaki ke tak. Kalau kau dapat jawab soalan-soalan yang ni, kita boleh tengok lah sama ada risiko rendah ke, sederhana ke, ataupun risiko tinggi macam saya kabarkan tadi. Tapi kau ingat, di mana macam saya kabar tadi, OSA ataupun obstructive sleep apnea tu adalah keadaan di mana saluran pernafasan menjadi sempit dan tertutup berulang kali kita ke ketika kita tidur. Jadi akibatnya pernafasan boleh terhenti seketika berkali-kali sepanjang malam, sepanjang kita tidur tu kan. Tidur tu nampak lama, tapi sebenarnya badan kita tak mendapat rehat yang berkualiti. Sebab tu kalau kita bangun kadang-kadang kita rasa penat, rasa sakit kepala kan, mengantuk dua siang hari walaupun kita dah tidur lama kan. Kadang-kadang kita tak dapat tidur yang berkualiti sebab kadang-kadang pernafasan kita terganggu macam dengkur ni lah. Tersangkut-sangkut kan, tersedor nak tidur balik susah dah. Yang penting sekali Kumba dapatkan tidur yang cukup kan, dapat kan kata orang rehat yang cukup. Mana penting sebenarnya tidur ni. Ramai orang kata pandang ringan benda ni, sebenarnya tidur sangat penting. Tambah-tambah macam saya dulu ada main gym kan, sebenarnya kalau kau nak besar badan tu, masa tidur ni dia akan baiki otot-otot kita balik kan. Masa kita tidur lah, otot kita akan relax kan, perut kita akan berhenti bekerja seketika kan, untuk esok lagi nak sambung kerja ni, banyak lagi kerja ni. Okeylah, jom kita terus dengarkan lagu rock lagi untuk malam ini. Ini dia SYG dengan orang timur. Alright, khas untuk Kumba yang minat rock kan. Lagi untuk Kumba, okay? Dan FM, kita Kumba aja.
1: Dengarlah Pera FM untuk Kumba aja.

Perak FM di udara menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Pintar Manjung dan Kilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Kerik 96.2 dan Lenggong 94.2. Perak FM, radio rasmi negeri anda.

0: kata, korang dengarlah Radio Malaysia Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk korang aja.
1: Dengarlah Perak FM untuk korang aja.

0: Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dodi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas kekal mantap lebur menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenahan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khusus. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

anda dengar Perak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kaum mengaja. Dengar

Alright, itu dia Teacher's Pet, warisan wanita terakhir baru saja menghiasi malam koma 11.45 minit malam sekarang ini. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami dari jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Dah 5 jam saya teman koma kat sini. Terima kasih banyak pada koma yang terus bersama dengan kami mendengarkan dari pagi sampai sekarang. Koma semua memang padu doa dah. Okay, insyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti dan kejap lagi 12 malam kita akan bersama siar ke National FM dan 6 pagi koma akan terus bersama dengan trio terpadu. Kita ada Finas, Mira dan juga Apik Wan Lebo esok pagi, okay? Jangan lupa dengar kan, itulah yang pastinya. Okay, insyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti. Jagalah di koma sebaik-baik mungkin, insyaAllah di family koma, anak-anak koma, sekeliling koma, semoga Allah mudahkan segala urusan koma. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum semua, bye-bye.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live Titan seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita sejam setengah ini lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini dia persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kumpulan Wings dengan Ruangi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PPD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih hon satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedung dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6.

Chris Stirl dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Ini oh, saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta . Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang, situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemas kini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemas kini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku, anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas, malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita mohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamarul Zaman Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor, Muhammad Rabai Mat. Kita ada Bang JJ Gemas UPS dari Terengganu. Cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Mohd Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi, Syahputra Mesin Johor, Nani, ada kata salam tengah malam geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan pula berkumandang. Siapa lagi, Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris. Kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dark Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Borohantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Borohantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua, Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang, yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12.5 hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga, air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkuna memberikan salam. Zaila Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Sofi, Asmadi dari Alor Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis, Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir, Kio Gusan Nagi, Ita Chod, Kak Lina Batu Lapan. Kak Lina Batu Lapan, Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amdi, Farah Mane, Aku Zafikri 92, Joe Nuraini, Nurjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir, Adam dari Langkawi, Ban SB, Abang Lori, Bambang. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa hon terus, layan Gemenci hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu, tolong hadir dengan tepi-tepi like-nya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Pascat, Restoran Syafiq juga hadir. Yokalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini boleh. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasminder Nirula. Menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Keberuhan tu di Nasional FM, yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Senin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. Tujuh negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia. Dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nusafah Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang Bodyguard Jajah 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling Wan Hafizi dari Gombak katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semperenggam, Hanif Rani Sigedah, Mohd Fairul Cek dari Butatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina juga betul. Alan Burger Geni Drap Pulau Pinang Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansop dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dato' Fidik Maling, Hamdan Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Eh betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Buruhan tu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu, sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main.

down. Mengantuk tu take five lah, eh. Take five, cari air ke. Tapi jangan tidur lah. Kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Berkenaan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar, kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Mei Sarah Aini 67, Jumaat Inkrom, Pak In Burger sampai di Baling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri, ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah. Macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R katanya salam abang manis. Oh, nama singkat je, R je, eh. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Geng-geng berhantu, pergi ke dapur, buat air kopi O kau-kau ke, teh O ke, biskut-biskut yang ada ke, kuda-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, pelamin angan ku musnah. Ramai yang nak menangis tepi bujur katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujur katil. Terus layan Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

punce. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalunya manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus berteman dengan Nasun Agam Berhantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang termasuk di Kerian. Kelantan di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta, melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Pampapan, Kasih Hon, Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama. Maznah 646, alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif saya, Alif di sini. Nasun Agam Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

Lagu yang cukup syahdu, dendangan kumpulan Spoon dengan ringgit berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya.

bersama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruh hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu. Berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam, termasuklah aspek persekolahan, selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini, sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan, meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerbu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abi Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Amina, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nura Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinted luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan, selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Jangan, kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir yang buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat curry pub tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa curry pub yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin curry pub kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi. Tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi, pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu disalahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Gacha dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran Maha 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa Maha sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang Maha ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang sedang, yang hadir ke Maha. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmat yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fuasai Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di National FM.

Sumatera, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Sang Song Fandom dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan?

bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng berhantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah teman berteman. Geng-geng berhantu bukan saja di Malaysia tau, malah geng-geng berhantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Berhantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia, termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh, tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu tu begini kan, tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mie segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Boleh lah, boleh, tetapi sesekali eh? Jangan selalu-selalu, takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng berhantu, bunga larangan hadir Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi, siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk. Kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan melalui lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Jom sampai pukul 6 pagi.

compozioni erano Klaus Mann, Rudolf Schenker, Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah. Di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu di Kuamaman dan juga Besut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wang Semaju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Ejen White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni, Abang Lori, Bad SB katanya. Jiu 8754. Okay, kita sambung lagi beribur, menangis tapi berjogatil. Baru sin lagu ini pula, dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Syai dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati menutup tirai Menangis Tapi Pucuk Katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu. Kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 95.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang di Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman Raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Gege Berhantu, terima kasih. Terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga. Macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terlebih keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kesawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendada lagi. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sembanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab, sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke eh? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh Salih Al-Suhaman. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikrul Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi, bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan, Salih Al-Suhaman, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat, itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik, itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat, itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu nama dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik. Bukan tak mau, baguslah. Tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okay? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur rasul. Akhlaqur rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari. Apa benda sunnah Nabi? Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, ini semua muka terkejut. Terkejut. Tahajud tu tak ada, termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah, Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh, Salih Al-Suhaman Muhammad. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO. Pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira sebab tu Nabi kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Salih Al-Suhaman Muhammad, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit, aku untuk Allah. Semua pakat pisurau, kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah.
Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. Sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat. Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar di RTM, nak dapatkan lagu yang terbaik di RTM. Nah, itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng buruhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Maklumlah cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, dan terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Don Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Daul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni, Masya Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Wala Ustazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesolehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini dah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Radio Malaysia. PRFM. Untukmu aja.

inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Ramai orang pergi kerja tak pasang niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: grabar informasi tentunya untuk korma aja.
1: Lupa
0: pula kita. Sorry. First time. Maaf, saya
1: semua. Okay, tak apa.
0: Mesti terkejut. Orang pula baru bangun tidur. Apa yang lagu ni? Ni apa instrumental belakang ni
1: kan? Instrumental rancak. Betul instrumental belakang tu kan?
0: Maafkan saya.
1: Tapi sebenarnya kita nak kejut orang bangun pagi sebenarnya. Betul.
0: Tiba-tiba lagu elau pula kan?
1: Lagu elau pula.
0: Baru buka muka Dima.
1: Jadi sekali lagi lah. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, Goma. Ada yang dah bangun ke dengan kami berdua ni?
1: Dah bangun lah. Mira dah pukul berapa dah? 6.45 ni kan.
0: Mesti dia macam siapa kan? Maklum dah lama tak masuk ke
1: bagi. Betul lah. Kak Bina lah banyak urusan pula kan. Jadi hari ni bersua lah kita lagi Mira lah. Kan.
0: Kembali berdua. Kuasa wanita sebelum kuasa lelaki pun campur tangan.
1: Betul. Kadang-kadang dia kuasa apik kan lain pula cerita dia kan.
0: Lama kami tak jumpa koma ni. Rindu semua dah.
1: Betul.
0: Rasa macam lama tak bangun pagi pukul 5.30 kan.
1: Alamak. Tapi hari ni bangun balik kan. Dan juga hari ni 7 September 2026 hari Isnin bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi minggu baru mungkin ada semangat
0: bulan baru.
1: Bulan baru memang daripada hari September tu dah bulan babies. Baru. September babies. Tapi
0: okay. Ini kegu pagi kita pertama untuk bulan baru.
1: Untuk bulan baru ya. Betul.
0: Jadi dia lain sikitlah.
1: Dia semangat dia lain sikit.
0: Ada azam baru.
1: Dia ada azam baru. Setiap orang setiap minggu dia mungkin ada azam yang berbeza. Contoh betul. Hari Isnin. Okey, hari Isnin minggu ni apa cita-cita kita nak buat? Impian kita. Mungkin rasa macam hari ni nak settlekan semua kerja supaya minggu depan dah tak bertangguh.
0: Ada yang nak mula-mula menabung ke ataupun ada lagi lah yang daripada awal-awal 1 September tu dah azam dah terkendala.
1: Biasa bukan daripada 1 September.
0: Kena restart balik.
1: Dari 1 Januari terkendala sampai sekarang tak dapat lagi.
0: Boleh juga tanya kat koma ni kan. Pagi-pagi ni kot ada lah azam baru. Bangun tadi. Hari ni rasa macam nak makan healthy je.
1: Selalu tak jadi. Pagi je tengah hari dia dah cari yang lain pula.
0: Mungkin hari ni nak tegur semua orang dekat office tu ke?
1: Betul.
0: Nampaknya apa kita punya azam pula macam mana?
1: Itulah kita punya
0: azam. Kita mulakan azam. Dengan azam tajuk-tajuk kita punya gegar pagi ni berlawan pula kali ni.
1: Itulah mungkinlah nanti kita nak tanya dengan Apik. Kita ajak gaduh sebab hari tu
0: gaduh.
1: Masa hari tu kita dengar cerita Apik macam agak sedih jugalah kan. Bukan cerita Apik, cerita kita pun macam sedih.
0: Kita mulakan dengan tu.
1: Pagi ni kita nak mula dengan pergaduhan kecil. Tapi tak adalah pergaduhan yang besar tu. Tidaklah saja je kan. Itu semua di
0: tak ada pukul-pukul.
1: Tak ada. Itu di segmen yang berikutnya nanti. Okey.
0: Dia ramai sangat dah bersuakan dengan kita. Mungkin dia merindu kita kot.
1: Betul. Finans. Antaranya siapa yang dengan kita ni?
0: Kita ada Cok Ali Seri Arah Parit Perak. Katanya Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Salam subuh katanya.
0: Salam subuh. Selamat pagi semua. Juga kita ada Zafa Izul dengan doanya. Kita juga ada Kak Nur Azila.
1: Ramai yang ada bersama kita pada pagi ini. Okey, dan juga mungkin ada pagi ni yang siap-siap nak ke tempat kerja. Jadi berhati-hati yang menaiki motosikal, hati-hati. Dan juga yang mana nak menghantar anak ke taska tu pun kena.
0: Hari ini merupakan cuti sekolah balik. Kembali ke sekolah.
1: Ya, kembali ke sekolah. Jadi agak sibuk lah kan. Mana nak jerit. Seminggu tak jerit.
0: Betul.
1: Selalu pagi jerit. Dah bangun ke belum? Ni kembali jerit balik.
0: Ya. Bila nak bangun ni? Bila nak mandi? Tadi macam mana? Hantar anak ke?
1: Tak ada pagi tak sangat ada, pagi nak hantar anak tu.
0: lupa. Anak kecil lagi.
1: Dapat
0: tunggu besar.
1: Nanti kita jerit lah sama-sama.
0: Jerit sama-sama. Bila nak mandi? Pukul berapa dah ni? Baju dah gosok belum?
1: Itu standard kata orang.
0: Juga ada Yub Syarudin kita. Katanya Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Mira dan Finas. Serta pendengar serta pada FM. Semoga di pagi senaik ni dengan berkat doa dari kalian. Terima kasih awal Yub Syarudin kita bangun. Mungkin pergi ngopi kot.
1: Selalu memang macam tu. Sebab sebelum subuh diorang dah bangun dah. Selalu Yub kita.
0: Tak ngopi kita. Pergi
1: briswak. Lepas subuh tu kan. Pergi briswak dulu. Lepas tu singgah ngopi. Pukul 11 baru balik. Saja-saja je. Tak adalah contoh.
0: Duduk rumah pun dah pencen. Banyaklah aktivitinya kan. Sonok betul. Okay, ramai lagi ni. Nanti kita bacakan lagi. Komen terus bersama dengan kami. Selepas ini juga jam 7 pagi kita ada berita utama. Dan juga hari ini dalam sejarah yang akan disambung-siarkan ke Nasional FM. Juga sekejap lagi kita ada laporan cuaca. Dan seterusnya laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Banyak info-info yang kami nak sampaikan kepada komo semua ni. Sebab dilaporkan banyak kes-kes yang berlaku dekat Perak ni.
1: Ya betul. Ada kemalangan, kebakaran. Semua ni di jam yang kedua nanti. Jadi terus kekal bersama kami di Perak FM.
0: Untuk komo aja.

0: hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Pera FM ada hiburan dan informasi. Untuk koma.

0: Di Borneo Convention Center Kuching, lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan Indeks Pencemar Udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerabu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerabu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Sebab Sekarang Fahmi Buran berinformasi untuk Koma aja. 7.20 minit pagi ketika ini, Amira nak dapatkan dululah laporan cuaca untuk hari ini. Silakan. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Silakan Puan.
1: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Munir Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Baduit, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Isnin 7 September 2006. Untuk makluman, Malaysia telah melakukan amar ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa hingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, cuaca diramalkan hujan berseteri bot petir di kawasan pantai. Pada 11 petang pula, hujan berseteri bot petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak. Pada 11 malam, cuaca dijangkakan baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman sesar rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Ya, Gegar Pagi bersama Mira, Finas dan Apik. Kalau tadi kita dah dengarkan laporan cuaca at Perak, kini kita nak dapatkan pula laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak bersama dengan pegawai bertugas. Dipersilakan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syahri bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 6 September 2026 adalah sebanyak 65 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 40 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 9 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 16 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesihatan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syahri bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan Talian 999.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Semua okey kan? Tak ada apa-apa masalah.
1: Alhamdulillah bos, semua okey. Selesai, selesai semua.
0: Kalau siapa-siapa ada masalah untuk projek ni, kita boleh bincang sekarang. Eh, telefon siapa pula yang berbunyi tu?
2: Hello? Ah, ya, ya, jap. Tengah meeting ni.
0: Hai, Cik Adi Oi. Sekarang kan tengah mesyuarat. Tolonglah matikan telefon tu.
2: Alah, orang kampung call ni.
3: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk kau

0: Saja.
1: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.
1: Warta Perak, 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabas dan melanggar pembahagi jalan di kilometer 196.3 Lebuh Raya Plus arah utara dekat Taiping petang semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata mangsa berusia 24 tahun dikeluarkan anggota bomba sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Katanya lelaki berusia 27 tahun yang turut berada dalam kenderaan mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Taiping untuk rawatan. Operasi melibatkan 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pagan Serai dan Kamunting tamat pada pukul 5.23 petang. JBPM Perak sedang mengumpul maklumat berhubung 6 individu yang dikhuatiri hilang selepas memasuki kawasan hutan melalui pos dakuh lojing Gua Musang pada 29 Ogos lalu. Kumpulan itu terdiri daripada 4 ahli keluarga dan 2 malim gunung yang sepatutnya keluar melalui pos Kemar Perak pada 3 September lalu namun gagal berbuat demikian. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kes itu pada 6.31 petang semalam. Katanya tindakan mencari akan diselaraskan bersama agensi berkaitan selepas maklumat lengkap diperoleh susulan semakan Jabatan Perhutanan yang mendapati hubungan terakhir kumpulan itu dikesan di kawasan hutan Perak. Kampar dan Batang Padang Perak kini berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga susulan cuaca panas setakat petang semalam. Menurut Met Malaysia, 4 kawasan lain turut berada pada tahap sama iaitu Kuantan Pahang, Pitas Sabah dan Marudi dan Telang Usan Sarawak. Tahap berjaga-jaga ditetapkan apabila suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius direkodkan sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Orang ramai dinasaran mendapatkan maklumat terkini mengenai status cuaca panas menerusi laman sesawang rasmi Met Malaysia. Sekian Warta Perak 8 pagi, terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM. Assalamualaikum.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
7: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihata ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
8: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok, ngomeng-ngomeng juga. Duduk.